Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Solusi Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kategori pembelajaran jarak jauh telah memasuki pekan kedua sejak diberlakukan pada 26 Agustus. Nah, dalam pelaksanaannya, sekolah menggunakan sejumlah platform media daring seperti Google Classroom dan Zoom Meeting sesuai kebutuhan masing-masing guru. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kurikulum SMK 1 Kota Jambi, Putih Masurai. Dirinya menyebut tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan daring, namun keaktifan siswa menjadi salah satu tantangan yang cukup dirasakan guru selama proses belajar berlangsung di rumah. Ganti-ganti guru dinilai mengalami kesulitan untuk memastikan siswa benar-benar mengikuti dan memperhatikan materi pembelajaran ketika tidak berada langsung di dalam kelas. Untuk memantau kondisi tersebut, guru mencatat siswa yang aktif maupun tidak aktif selama pelajaran. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan tindak lanjut, dan selain memantau siswa, sekolah juga mewajibkan guru melaporkan pelaksanaan pembelajaran setiap hari kepada Wakasek Kurikulum. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kegiatan belajar daring berjalan sesuai dengan ketentuan. Ya, ganti-ganti sampai saat ini sekolah masih menunggu perkembangan kondisi udara untuk menentukan apakah pembelajaran daring ini akan diperpanjang atau siswa dapat kembali belajar secara tatap muka. Tentunya ganti-ganti pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan belajar dapat kembali dilaksanakan secara normal di sekolah. Tentunya ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Kategori lembaga penyiaran di Provinsi Jambi dinilai masih mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan dengan platform digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID di Provinsi Jambi, Abdul Rahim, mengatakan dunia penyiaran di Jambi ini memang belum mengalami perkembangan yang signifikan. Namun ketika-ketika kemampuan lembaga penyiaran untuk tetap bertahan di tengah perubahan ekosistem media dinilai menjadi hal positif. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 72 lembaga penyiaran baik lokal maupun nasional yang menjadi bagian dari ekosistem penyiaran di Provinsi Jambi. Kadang-kadang perkembangan platform digital ini membuat lembaga penyiaran konvensional menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan perhatian pemirsa. Tentunya Abdul Rahim mengatakan lembaga penyiaran ini tidak bisa hanya bertahan dengan pola konvensional. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan siaran. Nah, menurutnya kadang-kadang platform digital ini seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai ancaman. Jika dimanfaatkan dengan tepat, platform digital justru dapat menjadi sarana untuk mendukung dan memperluas jangkauan lembaga penyiaran. Tentunya ketika-ketika yang mengingatkan lembaga penyiaran di Jambi tidak mengabaikan perubahan pelaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Dari itulah informasi kita di pagi hari ini. Ketika-ketika sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mara. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Za, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Za. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Ya, ketika-tika kembali lagi di 99,5 MHz Perempat RI Jambi. Kali ini kita kembali di Halo Jambi. Nah, Halo Jambi, ketika-ketika boleh bergabung bersama kami nantinya di 0811-677-9920. Tentunya di Halo Jambi pada pagi hari ini kita akan bahas dengan tema, apa ya temanya? Dengan tema program radio favorit Kanti-Kanti. Nah, karena besok di 11 September 2026 kita sudah masuk ke hari ulang tahun RRI yang ke-81. Nah, maka dari itu kita akan mengangkat tema program radio favorit. Nah, tentunya Kanti-Kanti di pagi hari ini mengenai sejarah penemuan radio, dimulai dari penemuan gelombang elektromagnetik pada akhir abad ke-19 dan berkembang menjadi alat komunikasi massa global serta penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, Kanti-Kanti, tokoh dan penemuan awal dunia yaitu Heinrich Hertz 1887 ini membuktikan keberadaan gelombang radio secara fisik melalui alat pemancar dan menerima sederhana. Ada Guglielmo Marconi di 1895 ini mengembangkan telegrafi nirkabel dan sukses mengirim sinyal melintasi samudra sehingga ia diakui sebagai penemu radio. Dan tentunya Kanti-Kanti, Reginald ini di 1906 melakukan siaran suara dan musik jarak jauh pertama di dunia. Ada Edwin 1918 menemukan sirkuit yang membuat penerima radio jauh lebih jernih dan juga stabil Kanti-Kanti, serta kemudian menemukan sistem modulasi frekuensi. Kanti-Kanti, era kolonial, siaran radio ini pertama kali di Hindia Belanda didirikan di Batavia dengan nama Batavia Radio Venjinging pada 16 Juni 1925 disusul

0: Ya, ganti-ganti karena belum ada yang bergabung bersama kami di Halo Jambi. Pada pagi hari ini kita lewatkan satu atau dua lagu. Nantinya akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.

Tahukah Anda Jembatan Makalam? Jembatan ini berada di pusat kota Jambi. Sebelum dibuat Jembatan Makalam, tempat itu dulunya adalah makam peninggalan Belanda, tempat peninggalan bersejarah di kota Jambi, di mana pada zaman penjajahan Belanda, makam itu termasuk makam yang paling luas karena terletak di tengah kota Jambi. Nama Makalam sendiri diambil dari nama gubernur pertama daerah Jambi. Beliau adalah yang berjasa pada saat lahirnya Provinsi Jambi, dan untuk mengenang jasa beliau, maka pemerintah setempat menggunakan nama Makalam sebagai nama jembatan yang menjadi penghubung dari jalan alternatif. Tapi banyak juga masyarakat setempat yang meyakini dan mengatakan kalau nama Makalam itu adalah kependekan dari makam lama. Dan setelah diresmikan oleh Wali Kota Jambi periode 1998-2008, maka jembatan tersebut menjadi ciri khas dari masyarakat Kota Jambi yang menggunakannya untuk menuju ke jalan alternatif.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Info cuaca. Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Kamis 10 September 2026, pada pagi hari secara umum cuaca udara kabur, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 48 hingga 92%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan peringatan ini gelombang laut yaitu nil titik panas hotspot tanggal 9 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 247 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 57 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 11 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 24 titik panas, Kabupaten Sarangun 71 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Tebo 45 titik panas. Forecaster on duty hari Tofo Kurniawan diperbarui 10 September 2026 pukul 8 lewat 24 waktu Indonesia Barat.
0: Masih bersama kami Prompat RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Kuliner Nusantara. Mie bacir merupakan sajian kuliner khas masyarakat Banjar dengan bahan utama mie kuning. Sedangkan bumbu dasar yang digunakan untuk membuat kuahnya kurang lebih sama dengan bahan untuk membuat hidangan sop atau soto Banjar dengan ditambah saus tomat khas Banjar. Untuk penyajian mie bacir yang original biasanya diberi topping suwiran daging ayam kampung, irisan telur itik, taburan bawang goreng, irisan daun sop atau seledri, dan irisan limau kuit atau jeruk nipis. Di Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalimantan Selatan, sajian kuliner mie bacir relatif mudah didapatkan, baik di warung kaki lima, kedai maupun di rumah makan yang memang secara khusus menyajikan olahan mie bacir dengan berbagai olahan inovatif sebagai turunannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
3: Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang ko. Kanti-kanti temanya dari usia berapa mulai dengar radio ko dah? Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payo kanti-kanti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kanti-kanti, kita mulai acara Jambi Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jambi Berdendang.
1: Nih.
0: Apa kabar di pagi hari kembok?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Ada kanti dari sebelah tu.
0: Ada tapi lagi apa dia istirahat.
1: Siapa pula kanti pagi tu?
0: Ayu Pina kita.
1: Oh anak gadis lah.
0: Iya.
1: Apa nama? Saya dengar tadi dari kecil Pak Mo.
0: Dari umur berapa?
1: Bapak kan sudah dengar sandiwara radio tuh, nak dari RRI apa dari yang swasta kan? Sekitar masih umur sekitar paling mau tahun lah sudah.
0: Oh, kalau saya dari dalam kandungan mak saya dengar.
1: Iyo.
0: Kalau
1: mau dengar, mau dari situ mau dengar ya eh.
0: Mau lah besar umur 4 atau 5 kalau saya dari dalam kandungan lah sudah dengar radio.
1: Ayo
0: ni. Iyo, tak percaya nian.
1: Tak percaya ni sama orang.
0: Percaya dengan hantu eh.
1: Dengan hantu.
0: Eh lagu apa?
1: Pak Mo. Boleh tak ngucapkan sesuatu?
0: Boleh sayang. Sayang.
1: Pakai bumbu.
0: Iyo, tengok Kamila posting ke mana-mana, biarlah dia.
1: Happy birthday
0: ke dia lah,
1: Pak Mo
0: Cariko. Apanya mesan dengan Mbok, apa namanya pempek malam kaki makan di rumah dia.
1: Happy birthday bagi Jaya.
0: Bagi
1: Jaya sekeluarga lah.
0: Ya, semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Usahanya tambah maju.
0: Jodoh dah usah lah, cukup dah seko.
1: Jodoh kok bini seko dah
0: habis-habis. Dah habis-habis. Ngam.
1: Tak boleh nambah bini.
0: Tak.
1: Nambah apa boleh lah, melebarkan parung boleh lah, melebarkan bini.
0: Kalau melebari badan boleh, tapi melebari usaha tak apa-apa lah.
1: Boleh, itu nambah usaha boleh, tapi nambah badan jangan.
0: Nambah tu ke atas, bukan ke samping.
1: Nambah ke atas, bukan ke samping.
0: Ke depan tak boleh.
1: Ke depan tuh ada anak
0: ten. Terbatas
1: saya ke depan nambahnya.
0: Oh iyalah. lagu apa kok?
1: Lagu saya mau lagu Kak Abang Nian.
0: Kak Abang Nian.
1: Yo.
0: Ola.
1: Lagu yang mau jarang diputar. Orang minta lagu bagus manjang deh. Termasuk yang nelfon kemana lagu bagus.
0: Iya. Kak kita getean, orang payah nyai lagu ngan baru-baru ngan lamu belambun nyo nyan cari ngan banmo. Loka ada dua putbar lagu baru.
1: Tak apa, orang tak lagu baru.
0: Tapi jangan merajuk kalau tak dapat lagu ya kan?
1: Mungkin ke abangnya lah dong. Kalau Pina kan pada nyari nyo.
0: Siapa yang pada nyari?
1: Pina lah, kan ada Pina situ.
0: Memangnya kami tak bisa mencari.
1: Lagu
0: pamu
1: kalau lagu-lagu
0: payah
1: nyari eh.
0: Weh, kami cari bini, baby so, apa lagi cari lagu?
1: Pamu dalam menjaga lagu-lagu deh, pamu ya.
0: Ya.
1: Khusus buat Bang Ijal lagunya, pamu. Ayo Bang Ijal dengarkan lagunya, Bang Ijal. Iya, ada yang miskol pamu tuh.
0: Iya, biar lah.
1: Saya tahu tuh Bang Ijal, kol apa Bang Rudi.
0: Tak, siapa nak miskol tadi?
1: Kalau lupa miskol gitu kok.
0: Mbok Selia, besok jangan lupa.
1: Besok kamu sekolah pula ke situ, ha?
0: Ya.
1: Kamu, salam untuk ayahnya, Pak Mu, ya.
0: Ya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati, silakan ganti-ganti. Masih kita terima. Kau masuk dia, Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Sehatlah kalau
0: Sehat lah kalau
2: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapa?
2: jualan,
0: Menggale. Hari Sabtu jangan lupa ya, kita jalan.
2: Mau dikasih apa?
0: Mau kasih gado-gado lah ke kami. Kan sarapan pagi, dah papo.
2: Yolah, ya kenyang.
0: Ayo, hari Sabtu tuh dah usah lah apa jualan. Cuma bikin sarapan untuk kami dua laki bini, beb. Dua bungkus atau sebungkus.
2: Jemput ya?
0: Ah, jemput? Allahu Akbar kabirau. Kapan lagi kita nak jalan? Ah, tuh.
2: Kalau nak kate onda mesti mana nak pergi?
0: Berjalan kaki.
2: Sampai
0: berangkat tengah malam.
2: Numpang dengan Bunda Wati, dia ke Bunda Wati lah tadi?
0: Ya, Bunda Wati, numpang dengan dia.
2: Numpang Bunda Wati jemput ke Talanggulo, bilang.
0: Iya. Nyoba dek pemotor deh, Wak. Mbak, lagu apa, Mbak?
2: Lagu?
0: Suat
2: tergantung.
0: Benar, Riki?
2: Iyalah, ada, dah.
0: Ada.
2: Salam lah galo-galo, Buat Pak Mus, kamu gak sehat, Mbak Ayu di rumah juga.
0: Iya.
2: Buat Bang Rudi, Bang Ramlan Aline.
0: Nama. Iya.
2: Bang Jal. Bang Samrin. Buat siapa lagi ya, Mbak Butet.
0: Siapa lagi?
2: Buat Bang Ujan. Buat Teli.
0: Ayo.
2: Yo, jadi kan seko.
0: Iya.
2: Aku jangan lupur kita lewat buru di warung kok.
0: Ayolah,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Solia silakan. Di nomor yang sama. Ah, tadi bunyinya siapa lah tu dak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Bung Nori terbang tinggi, timbang nginggam di ya, kayu jati.
3: Terbang itu karuan
0: kamu. Kalau Abang Nori cinta dengan RRI, berdatang di tanggal 12 nanti. Ya, tu kawan. Ya, ya Abang Nori. Bang apa Bung Nori terbang tinggi nginggam di kayu jati. Kalau Abang Nori cinta dengan RRI, tanggal 12 nanti datang ke RRI.
3: Insya Allah panjang umur, murah rezekinya Pak Mus.
0: Yalah Bang Nuri. Bang, apa tema kita hari ke? Di usia berapa Abang dengar radio kok?
3: Dari mulai kecil lah Pak Mus, baru SD kelas 1 kelas 2 lah Pak. Dengar berita, dengar olahraga, dengar apa lah itu.
0: Oh, dari SD Bang ya?
3: Yo SD, kalau yang belum tahu apa bunyi, cuma bunyi gue tak tahu.
0: Oh iya, kalau saya bau tukang bercakap Bang.
3: Waduh.
0: Mulailah saya nak dengar itu.
3: Awak dengar lah Bang, cuma orang ketawa orang nangis hapor sandiwara.
0: Oh, macam tu dengar sandiwara dia.
3: Orang nangis galau apa? Sandiwara sedih gitu.
0: Oh, mak itu.
3: Nangis pun nangis apa? Orang nangis orang ketawa.
0: Iya.
3: Itu kami dulu zaman. Kalau sudah kelas 1 tahu.
0: Ya Bang, lagu apa?
3: Lagunya Gadis Tunggal kamu.
0: Gadis Tunggal. Oke, salam-salam Bang.
3: Salam-salam untuk Bang Ijal. Kemarin ketemu di Borong Kue Pak Mu.
0: Di mana ketemu?
3: Di Kasang Kuda. Saya ketemu gue sombong. Saya juga masuk dia lah. Tidak-tidak nengok. Jadi negara.
0: Oh, macam itu ya.
3: Dia ikut sama istrinya. Mbak mobil lah. Ayo.
0: Ayo.
3: Ayo. Kata. Tuh tengok. Dia nengok. Aku tegur. Dengok, baru dari terang panas, kamu mata kalau kamu kabur.
0: Ayo.
3: Kutengok, pas gak putih.
0: Bang
3: Ijal, iya ada lagi. Kamu ikut sangke.
0: Iya.
3: Kamu ini hari apa saya lajong. Itulah. Tahun semua Pak Mu
0: yo. Yup.
3: Bang Ijal kata ulang tahun Pak
0: Mu
3: yo.
0: Yo, selamat ulang tahun Bang Ijal yo.
3: Ulang tahun, Bang Ijal panjang umur warna rezeki.
0: Ayo.
3: Sukses jualannya. Mobil kaki lu ganti mobil nanti tu.
0: Ayo, yo.
3: Jangan itu be, ganti cap tahun ganti mobil.
0: Tu hebat Bang yo.
3: Iya lah, semakin maju kalau kau mundur Pak Mu.
0: Ayo.
3: Itu mau bang ya?
0: Yo.
3: Pulang hati-hati.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Nuri, silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Ha, tu ganti-ganti yo. Kita dalam acara Jambi Berdendang, temanya kita ke apa ganti-ganti yo. Usia berapa dengar radio? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Elok ni ya.
0: Apa kabar buat, di pagi hari ke?
3: Jambu buat kedondong. Ada pen baru kenalan dong.
0: Siapa dong?
3: Kenalan dong dengan siapa di mana?
0: Saya Pak Mu di daerah Sengeti.
3: Sengeti ya, saya Wak Udin
0: di Larene. Daerah mana tu?
3: Larene dekat-dekat ada jalan baru tu baru bikin.
0: Oh, macam tu. Boleh tak mampir ke rumah?
3: Boleh, di samping rumah Wak Tia.
0: Tapi kalau dicari-cari galak dak ada nyelip dia dak.
3: Jangan cari nama Waudi, tanya Bapak Lia tawe.
0: Pak Lia tu saya wak dolen.
3: Katanya betia tu mana baru Bapak Lia tahu lah dia.
0: Oh, macam tu.
3: Nama Waudi dak tahu si korang.
0: Iya. Apa tema kita hari ke? Di usia berapa dengar radio ke?
3: Oh, lah sihat lagi dia punya tanggung lah dengar radio. Aduh, sandiwara saya sumpul lah itu.
0: Oh, iya, aduh.
3: Nah, itu lah, senang lah. Eloknya saya radu, ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, kena masa lalu, ya.
0: Iya, kena tanggal 11 kaya hari ulang tahun.
3: Ya Allah, ya, kalau banyak umur.
0: Iya.
3: Ada juga jatuh jodoh pun salah ngomong.
0: Iya, ucap I dengan kanti kita yang baru ulang tahun. Kalau RI payah nak cari jodoh. Kalau kawan kita mungkin bisa nyari jodoh dia.
3: Bang Ijo saya nak kenal kau dengan dia.
0: Oh, mungkin lah.
3: Iya lah, kenal pada ketemu salah.
0: Oh, macam tu.
3: Iya lah, nemu dia payah ni, nampak.
0: Pergi ke kantor .
3: Oh, kantornya ada rumah, kayak payah pula. Awak kan nak pergi ketemu berdua enak.
0: Oh, macam tu.
3: Ya, ada rumah payah pun ni.
0: Ayolah. Wak Udin lagu apa?
3: Ayun Pantin dulu lah, masih belum.
0: Hah?
3: Ayun Pantin.
0: Ayun Pantin, belum?
3: Ah, itu kan dia naik di buta, bukan naik buta.
0: Ayolah, iya. Agak, macam mana nak naik inyo?
3: Awak juga ngomong.
0: Wak Udin macam-macam . Ayun Pantin macam mana nak naik? Loka. Tatalan tangarang ni entam di ayun ni. Ayo.
3: Kangen benar ada Wadi Adis yo.
0: Adis ado. Ado kali-kali dia siaran.
3: Enggak, dia ada siaran lagi kalau ketemu. Ada sama Mak Udin ya.
0: Oh, macam tu.
3: Ya, biar tambah muda. Ya, tambah muda.
0: Ayo, iya.
3: Terima kasih waktunya.
0: Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu. Kaget kita terima lagi. Yo, ganti-ganti, yo.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara ya, Jambi Berdendang. Nah, nampaknya lah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarmu?
1: Alhamdulillah sehat, Nek. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, mu nampak tadi ko elok-elok lah, mu sehat.
1: Lagi di mana ko?
2: Lagi di Payo,
1: mu. Payo, ngapo di Payo?
2: Tengok tadi rebah, sore kecil panik terah, sore jam 5 angin terah.
1: Oh, nah, macam tu. Iya.
2: Ya, nak lihat pokok lah,
1: teman-teman,
2: kan?
1: Iya. Tapi padi lah tua, apa lagi muda?
2: Aku mulai keluar setangke.
1: Masih bisa lah nyergak palak lutun tu, Nek.
2: Entah lah pula, Nek, kalau tak ada aja, kalau ada rezeki awak, kan?
1: Iya.
2: Eloknya tu, tak ada rezeki
1: awak, iya. Doa-doa ni, be, supaya ada rezeki.
2: Doa teruslah.
1: Cuma doa teruslah, tapi gigi tak tumbuh juga. Apa kena hari tak hujan? Iya, lepasan dengan ijal.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Senang kok hati kan, senang makan apa namanya lalap jengkol, lalap lahang ni kan. Iya.
2: Kalau jawa, lah, mula lagi muncul.
1: Apa lagu ini? Nek? Tema kita tadi, Nek. Tema kita tu apa namanya ke? Kapan Nek dengar? Usia berapa Nek dengar anu ko? Dengar radio.
2: Tutur timur lah.
1: Hah?
2: Tahun berapa tu, Nek? Tahun 10 itu tahun berapa lah tu?
1: Tahun berapa? Saya dah tahu ko, Nek.
2: Tapi ko balik dari sekolah tu kan, dulu tu kan mula senyawakan tu, Nek. Mula lah, kata itu lah, ngami senyawakan itu tu.
1: Ya.
2: Kita tahun 1994.
1: Oh, macam tu, ya. Iya, Dewi An.
2: Kau itu menggang tu kan?
1: Ayo menggang sekarang tak lagi.
2: Sekarang dah Dewi An tu dia.
1: Ah.
2: Okay, mau atau

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa lagu Nek kau tadi lupa? Nek, apa lagu Nek? Apa di anu ya? Di WA ke saya. Halo, assalamualaikum. Apa lo Nian? Apa kabar bang?
0: Sehat kamu?
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar eh? Bang, apa usia berapa abang dengar radio kau?
0: Usia 17 tahun.
1: 5 tahun?
0: Iya, tahun 91.
1: Oh, iya.
0: Dengar radio pas sebutnya di apa? Apa tuh di itu? Dengar sahabat. Jadi hal-hal sepuh itu dua.
1: Oh, tuh, iyalah. Lagu apa?
0: Lagunya Tumbuk Padi ya, Mak ya.
1: Tumbuk Padi?
0: Iya,
1: iyalah, salam-salam nek apa Bang?
0: Salam untuk kamu. Ya, apa tuh namamu? Pina sama Adi.
1: Pina adalah.
0: Ada ya, Adi kan nampak jalan.
1: Terus?
0: Buat Pina sama Adi nomor sehat sama Mak ya. Bang Iki, Bang apa tuh? Bang Andre. Bang Yati. Mati salamnya untuk jaga-jaga kamu ya Pak.
1: Ya.
0: Selamat tugas kamu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang bantam rin silakan ganti ya. Di 08 11 6 7 0 7 9 9 2 0. Nah, terganti.

0: Tiup lah lilinnya.
1: Sudah, Pina tekan tiup tadi kau.
0: Iya, benar dikit. Apa kabar kamu?
1: Kabar baik.
0: Sehat lah eh.
1: Yo.
0: Ada Pina situ?
1: Ada.
0: Lah, mudah-mudahan sehat dan lu lah ada
1: ya.
0: Apa tema ya kau?
1: Tema usia berapa abang dengar tadi ya?
0: Usia-usia di sekitaran 15-an tahun lah abang.
1: Oh, umur 15 tahun?
0: Yo.
1: Berarti lah mulai nak berpacaran tu tak? Apa belum? Lagi. Belum lagi?
0: Belum.
1: Oh.
0: Pakai pacaran
1: lah. Kata awak tak lah mulai nak berpacaran.
0: Apa lagu ya Pak Mu?
1: Lagu apa?
0: Oh, lo bahagia bila lah eh.
1: Bahagia ya?
0: Oh iya, bahagia bila. Bila buatnya Pak Mu ya, terima kasih banyak atas apa ya.
1: Kado ya tadi?
0: Yo, kado spesial ya dah.
1: Wah. Iya.
0: Buat nyurudi juga ya.
1: Ngasih hadiah ke?
0: Punya lagi.
1: Bunga mawar apa anu, apa topi dikasih?
0: Ndak apa dinyo ya, apa rekening.
1: Wali. Lebih lebih lebih mantap dari Pak Mu tu.
0: Punya lagi. Yalah buat kawan-kawan galoe yang lagi ngucapin ya, terima kasih banyak ya. Napa doa-doa dijabau oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu. Buat diri sendiri juga, pokoknya mudah-mudahan doa yang terbaik itulah untuk itu semuanya udah kamu ya. Buatnya apa buat Kamrin tadi Nekli juga ya. Buatnya kakak Kupen, Mbak Andrea, Wati Upa juga, sama Emano, Laris Manis juga, Adil juga tadi ya, Budi Kuliah. Apa Iing Abdullah, Ikarpian, apa buat Ikarpian Tien, Bung Mustin juga, buatnya Anita Sumitoman, buatnya apa juga buatnya Ujang, Pak Nuri juga, buat Hamzah Yusuf, Isra Plogijang, Ki Rusli, bukan juga galau-galau ini lah Pak Mu ya.
1: Ya.
0: Pak Mu selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi ganti-ganti. Nito nelpon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jambi bedendang.
2: Eloknya.
1: Apa loka pagi kojo?
2: Yo, apa kabar Pak Mu?
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar eh?
2: Kemarin kuat ya nih Pak Mu dari kemarin dari.
1: Oh iya, banyak amat minum asap.
2: Banyak minum apa minum asap?
1: jangan lupa hari Sabtu yo.
2: Hari besok.
1: Ajak ganti-ganti kita sama-sama ngirup asap.
2: Jadi macam mana itu seperti tahun kemarin acara itu Pak Mu ya?
1: Hah?
2: Jadi kalau itu besok ini. Jadi hari Sabtu itu acaranya seperti tahun kemarin ya Pak?
1: Iya, betul sekali.
2: Mungkin insya Allah Pak Mu lebih sore lah.
1: Sudah
2: lain lah, yang penting malam sehat lah Pak
1: Mu. Iya. Tema kita hari ke usia berapa abang tu apa dengar radio?
2: Mungkin kalau di dengar radio itu dari usia entah berapa, mungkin dari tahun 90 lah mungkin itu kan, 1992 lah gitu kan.
1: Oh, itulah umur berapa abang tu?
2: Mungkin sekitar umur 30-an lah mungkin kan.
1: Oh, lah gedang.
2: Lah gedang.
1: Kata saya lagi bayi. Kalau saya dengar radio ke dari kandungan mak saya.
2: Oh, dari kandungan mak ya. Tapi saya dengar radio ke lah.
1: Iya, mantap saya.
2: Dulu kan yang hobinya itu sendiola radio.
1: Iya.
2: Tahu-tahu itu yang dengarnya. Suara itu. Sendiola radio lah.
1: Iya. Apa yuk?
2: Lagu dapat bau.
1: Apa lagu?
2: Lagu Pendayung Patah Belara.
1: Pendayung Patah, oke.
2: Iya. Ya, salam buat galau-galau lah Pak Mu lah. Jadi ya itu kan sudah ikut dengan bagi jalan lah. Pokoknya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang keberapa Pak Mu?
1: 81.
2: 81 ya.
1: Iya.
2: Semoga energi makin jaya di udara ya.
1: Amin.
2: Oke, makasih Pak Mo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Lahir batin, maklum saya ke manusia biasa. Belibih pun belibih kasih makan dalam dulang. Sian saya berdua sudah habis. Mohon maaf saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
0: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ganti-ganti selamat siang Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Edisi siang hari ini ganti-ganti di Kamis 10 September 2026. Saya Elis menemani ganti-ganti ya. Tentunya bersama rekan teknik ada Bang Brian, ada Bang Julio, ada Bang Eko ya. Di kesempatan siang hari ini ganti-ganti kita kembali di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita sampai ke jam 12 siang.
1: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
3: Apresiasi Budaya Jambi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan kebersamaan kita untuk edisi Jambi Siang Iko, ganti-ganti ya. Di luar sana memang sudah panas ganti-ganti ya, tapi tetap masih ada asap-asapnya masih ada, tapi sudah agak beda kalau dibandingkan dengan beberapa minggu belakang ganti-ganti ya. Dan anak-anak sekolah juga di hari ini sudah ada yang belajar di sekolah ganti-ganti ya, seperti anak kelas 4, 5, dan 6 seperti itu. Sementara yang kelas 1, 2, 3 masih daring ya, mungkin masih melihat kondisi selanjutnya. Iya, dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya ganti-ganti di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi. Ya, dan di informasi lain ganti-ganti, di mana lembaga penyiaran di Provinsi Jambi dinilai masih mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan dengan platform digital dan juga perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau IA ganti-ganti ya. Dan dalam hal ini Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi Abdul Rahim mengatakan bahwa dunia penyiaran di Jambi memang belum mengalami perkembangan yang signifikan. Namun kemampuan lembaga penyiaran untuk tetap bertahan di tengah perubahan ekosistem media dinilai menjadi hal yang positif. Karena menurutnya saat ini terdapat sekitar 72 lembaga penyiaran, baik lokal maupun nasional, yang menjadi bagian dari ekosistem penyiaran di Provinsi Jambi. Di mana perkembangan platform digital membuat lembaga penyiaran konvensional menghadapi tantangan baru, ganti-ganti, dalam mempertahankan perhatian pemirsa. Nah, Abdul Rahim mengatakan bahwa lembaga penyiaran tidak bisa hanya bertahan dengan pola konvensional. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan siaran. Ya, dan masih menurut beliau bahwa platform digital seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai ancaman jika dimanfaatkan dengan tepat, di mana platform digital justru dapat menjadi sarana untuk mendukung dan memperluas jangkauan lembaga penyiaran.

0: Pedang selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi edisi hari ini 10 September 2026 Ganti-ganti ya. Waktu kita terus beranjak sudah 29 menit dari jam 11 siang. Dan informasi lain Ganti-ganti kami hadirkan di mana membangun rasa saling percaya antara ibu dan anak itu menjadi salah satu hal penting dalam proses toilet training, terutama ketika anak memiliki kebiasaan menahan buang air besar atau BAB Ganti-ganti ya. Ya, hal ini pun disampaikan dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi Dr. Andi Dharma SPA SUB SPGHK Ganti-ganti mengatakannya pada hari Rabu kemarin, di mana Dr. Andi mengatakan bahwa rasa percaya diperlukan agar anak yakin bahwa BAB tidak menimbulkan rasa sakit sehingga tidak lagi menahannya. Ya, di mana kebiasaan menahan BAB dapat membuat feses semakin keras karena air di dalam feses diserap oleh usus. Nah, kondisi ini kemudian dapat membentuk lingkaran yang membuat anak semakin sulit untuk BAB. Iya, karena menurut dokter Andi bahwa BAB yang keras dapat menyebabkan nyeri dan rasa nyeri kemudian membuat anak kembali menahan BAB-nya sehingga feses menjadi semakin keras. Andi mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu diputus dengan membuat feses menjadi lebih lunak dan membantu anak agar tidak lagi menahan BAB-nya. Dan dalam hal ini dokter juga memberikan obat untuk melunakkan feses sementara tugas ibu adalah meyakinkan anak agar tidak menahannya lagi. Dan beliau juga menilai kepercayaan anak kepada orang tua menjadi penting karena pengalaman sebelumnya dapat membuat anak memilih trust issue atau rasa sulit percaya pada sesuatu. Dan dokter Andi juga mencontohkan bahwa orang tua yang mengatakan obat tidak pahit atau suntikan vaksin tidak sakit, tetapi ternyata anak merasakan sebaliknya. Dan menurut dokter Andi, ketika feses sudah lunak, tetapi anak masih menahan BAB-nya, maka si ibu perlu memberikan keyakinan bahwa proses tersebut tidaklah sakit. Ya, dan terakhir Ganti-ganti, setelah anak berhasil BAB dan tanpa rasa sakit, orang tua dapat memberikan afirmasi dengan menanyakan apakah BAB tadi terasa sakit atau tidak dan mengingatkan anak-anak agar tidak menahannya kembali.

Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ya. Di Jambi Siang Iko, ganti-ganti kita tuntaskan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai ke jam 12. Karena sebelum kita mendengarkan tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi terlebih dahulu.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Siang Iko.
0: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu dari koleksi Perompat RRI Jambi. Ganti-ganti untuk edisi siang hari ini di Jambi Siang Iko, ganti-ganti ya. Di 41 menit dari jam 12 siang, ganti-ganti. Masih saya Elis menemani ganti-ganti dan juga bersama rekan teknik ada Bang Julio ya. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026, ganti-ganti ya. Dan nanti juga kita akan bergabung seperti biasa di siaran berjaringan Nusantara, ganti-ganti untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih di Perompat RRI Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain bus kita digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, blam-blam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok gak enak banget ngobrol gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri gak kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi gak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia? Ya,
2: alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah,
2: di
1: cakep. Nah, oke. Oke iya. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat. Iya, Cek.
2: Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat.
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Iya, dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris boleh dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik, Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya,
1: sebutan
3: engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya. Dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial, sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang, ya, Cek Nopa, ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng, ya Cek Nova, ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang. Ya. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, tuh. Kemananya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya, Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si mak atau si babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu Cek Gaya berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan lah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan misalnya, begitu.
3: Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya.
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilarisalah, oi lah ngerti lah, gitu ya. Ya, dia menggabungkan kata oi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ah. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita ya sering mendengar kata cuan, gitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, no, mencari uang kecil gitu, seseran. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Tuh Cek Gaya.
2: Oke. Okay. Nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya. Yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
2: Ya.
3: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak, menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam, anak muda Jakut, misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube, atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Uh-huh. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha.
3: Itu.
2: Jadi Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya maunya. Mau ya. Ya, ya baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, baik kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Ya.
1: Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyaba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya. Silakan ya Abang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

0: Waalaikumsalam.
1: Aku tadi mau bilang cek nol atau benar.
0: Ya udah.
1: Cek gaya ya, cek ya. Gaya.
2: Ya. Dengan siapa ini?
1: Sama Pak Idris juga. Selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat saja.
0: Cek gayanya nanya.
1: Metek banget nih.
0: Cek gayanya nanya, ini dari siapa?
1: Oh, dengan Ica, Ica.
0: Ica.
2: Di mana sayang?
1: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
1: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
0: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
1: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
0: Oh, makna simbol.
2: Simbol budaya Cina Melayu
1: di Indonesia. Udah deh, aja Mpun Nova.
0: Oke deh, kalau gitu. Okay.
1: Ya. Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Prosesor.
0: Oke, siap.
1: Selamat ulang tahun.
0: Yo. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
0: Silakan Cik Gaya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
0: Oke.
2: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
0: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semuanya itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1772-74 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di

0: Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, yeah. Kita biasa kalau ngopi, kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
1: Ya, yeah.
0: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong. Ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: ini Pak Istamanya. Ini ya. Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Bonova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, okay, siap. Silakan.
1: Ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Ponova nggak mau ngomong lagi, Ponova. Padahal tadi kering gitu ya.
2: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
0: Boleh.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya, Pak Nova?
2: Yang mana?
0: Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu puyang.
1: Ini ya. Namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
2: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya.
3: Guru.
1: Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon.
3: Langsung di telepon.
1: Iya, nggak masuk di telepon, langsung aja, Cigo.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braem.
2: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
2: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, ya. Terima
2: baik,
0: kasih.
2: Cikgu. Yo. Ya.
0: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu
3: dari ulang tahun RRI yang ke
2: okay. Oh masih ada orangnya.
3: Yeah. Oke. Okay. Ya.
2: Ya baik.
3: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
2: Halo. Ya? Halo. Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cegu, Cega ya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur, silakan Pak Idris.
0: Oke, okay. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang. Pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif borumpong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik pesisir.
1: Oke, okay. Pak Idris ya.
0: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat. Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya dimasuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
2: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
2: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan, kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
2: Oke, baik, keren, luar biasa.
1: Ponova nggak kerasa nih Ponova ya?
2: Iya benar.
1: Ngobrol-ngobrol ya, udah jam 2 aja gitu.
2: Iya.
1: Sebelum mengakhiri nih Ponova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
2: Antara begitu ya. Kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
2: Iya, terima kasih kembali. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompa RRI Jambi. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Setelah tadi kita bersama bergabung dengan Prompa RRI Jakarta di siaran berjaringan Nusantara. Ganti-ganti ya. Dan tentunya bersama dengan Prompa RRI Jakarta dan Prompa RRI Palembang. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan kembali saya Elis yang menemani ganti-ganti di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi masih sampai ke jam 3 sore masih bersama rekan Bang Julio juga ada di edisi siang hari ini.

0: Pedang selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih disederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita edisi hari ini. Ganti-ganti ya, di 17 menit dari jam 2 siang, ganti-ganti masih disederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan beragam informasi sampai ke jam 3 sore. Oke, dan di satu informasi lain, ganti-ganti apalagi sekarang ya, ke beberapa hari yang lalu anak Gunung Krakatau itu erupsi dan tentunya abunya itu menyebar sampai ke jauh sekali ganti-ganti ya, karena lontaran erupsinya saja itu 3,5 kilo ke atas ganti-ganti ya. Nah, tentunya sebaran abu vulkaniknya bisa menimpa siapapun ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Arini Astari Widodo SM SPDVA itu memberikan rekomendasi jenis pakaian yang dapat melindungi kulit selama ada penyebaran abu vulkanik ganti-ganti ya. Ya, dan beliau mengatakan gunakan pakaian yang dapat meminimalkan permukaan kulit yang terbuka. Misalnya bisa pakai baju lengan panjang, celana panjang, sepatu tertutup, ganti-ganti ya. Dan beliau yang juga merupakan lulusan Universitas Harvard itu menyampaikan bahwa selama adanya penyebaran abu, lebih baik mengenakan pakaian tertutup, terutama ketika membersihkan area yang banyak tertutup abu. Ya, hal ini sejalan dengan survei geologi Amerika Serikat atau USGS yang juga telah merekomendasikan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk mengurangi paparan kulit. Selain kulit, ganti-ganti beliau juga menilai masyarakat juga perlu melindungi mata dan saluran pernapasan dengan topi ataupun sarung tangan.

Ya, ganti-ganti. Jadi selain kulit, beliau juga menilai masyarakat juga perlu melindungi mata dan saluran pernapasan dengan topi ataupun sarung tangan. Terus beliau mengatakan jika pun harus berada di luar ketika abu vulkaniknya masih berada di udara, sebaiknya gunakan masker yang memiliki filtrasi baik dan pelindung mata. Ganti-ganti ya. Jadi sebisa mungkin beliau mengatakan mengurangi aktivitas di luar ketika hujan abu sedang cukup berat. Dan kemudian pemakaian tabir surya atau sunscreen ganti-ganti menurut beliau tetap diperlukan karena adanya awan ataupun abu atmosfer tidak berarti radiasi ultraviolet sepenuhnya hilang. Nah, sebaiknya tabir surya diaplikasikan pada kulit yang sudah bersih dan kering, kemudian keluar rumah, kemudian tunggu hingga produk membentuk lapisan dengan baik.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Lampu, komputer, dimatikan.
3: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
1: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
3: Ah, Ibu gak asik.
4: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di edisi siang hari ini. Di Jambi Siang Iko sudah 42 menit ganti-ganti dari jam 14 siang. Ya, hari ini agak beda Kanti ya, ganti-ganti karena agak sedikit menghangat gitu ya. Ya, dan sepertinya memang sedikit-sedikit awan, bukan awan sih, asap-asap dari pembakaran karhutla juga semakin menipis, dan semoga saja kedepannya bisa hilang sama sekali ganti-ganti ya.

Ya, dan kita ke satu informasi lain, kanti-kanti dalam hal menjaga eksistensi bahasa Melayu Jambi di tengah arus modernisasi. Ya, di mana di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga keberagaman masyarakat modern, keberadaan bahasa daerah kerap menghadapi ancaman serius, kanti-kanti ya. Nah, menjawab tantangan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jambi bersama dengan para pendidik berupaya menjaga eksistensi bahasa Melayu Jambi agar tidak tergerus zaman dan tetap dicintai generasi muda. Dalam podcast RRI Jambi, penanggung jawab revitalisasi bahasa daerah Balai Bahasa Provinsi Jambi, Fitria SSMA, kanti-kanti memaparkan bahwa program revitalisasi ini difokuskan pada upaya pewarisan bahasa kepada siswa jenjang SD dan juga SMP. Dan beliau mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan dari 718 bahasa daerah di Indonesia, ada 11 bahasa yang sudah punah, dan oleh karena itu revitalisasi ini penting agar bahasa daerah Jambi di Jambi itu tidak hilang, dan intinya adalah pewarisan kepada anak-anak agar mereka tidak menganggap bahasa daerah itu kuno atau ketinggalan zaman. Ya, di mana eksistensi bahasa Melayu Jambi saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, kanti-kanti, mulai dari maraknya gawai, kemudian dominasi bahasa gaul, hingga kegandrungan anak-anak terhadap budaya luar seperti K-pop dan konten-konten internet. Nah, selain itu, kondisi Jambi sebagai daerah multikultural dengan maraknya perkawinan campur serta minimnya pembiasaan berbahasa daerah di lingkungan rumah juga turut memicu pergeseran bahasa, kanti-kanti ya. Dan tantangan ini kian nyata saat bahasa pendatang mendominasi kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan mungkin menurut beliau pada sebuah sekolah di Sungai Penuh, di mana dari 30 siswa hanya 5 anak yang masih lancar menuturkan bahasa lokal karena selebihnya sudah terbiasa menggunakan bahasa pendatang. Iya, dan dalam menghadapi tantangan tersebut, kanti-kanti Balai Bahasa Provinsi Jambi menggandeng tim guru untuk menyusun modul pembelajaran khusus berisi 7 materi utama, seperti misalnya dongeng, puisi, pidato, tembang tradisional, penulisan cerpen, hingga pengenalan kembali aksara Melayu. Dan guru SD Negeri 96 Kota Jambi sekaligus juga penyusun modul, yakni Desra Mahir Saputra SPD, menyampaikan bahwa pendekatan seni dan

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi. Halo. Halo Jambi. Halo Jambi hadir setiap hari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi yuk ganti-ganti untuk Pro Dangdut. Sore hari ini silakan aja line telepon 0811 6707 9920. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Mantap.
0: Kok kayaknya ngantuk berat gitu, Bunda?
1: Enggak ah. Ini baru ambil air wudhu, mau sholat asar.
0: Ah, ya udah, kalau gitu buru-buru aja dah.
1: Iya dah.
0: Yuk.
1: Happy birthday lagunya ya.
0: Buat siapa nih?
1: Toke Bumbu.
0: Siapa tuh?
1: Toke Bumbu.
0: Siapa Toke Bumbu? Bang Ijal.
1: Ah.
0: Oh. Beneran ulang tahun?
1: Beneran lah. Kalau RRI kan besok tuh, ya hari ini.
0: Oh, gitu. Selamat ulang tahun aja buat ini ya. Buat Bang Ijal ya. Ini Bang, apa Bunda yang nyanyi siapa tuh, Bunda?
1: Selamat ulang tahun tuh ada Epita Mala sama siapa tuh? Ya sih kalau gitu sih dari Jupri apa siapa sih?
0: Selamat ulang tahun ya, bukan happy birthday judulnya.
1: Iya, kok happy birthday.
0: Nah, aku udah ngetik di sini happy birthday, mana ada lagunya. Selamat ulang tahun ya. Ada Andi Liso itu ya. Ada Julia Perez almarhumah. Julia Perez ya. Oke lah. Yuk.
1: Semua bela Bunda Bodorasa.
0: Iya deh, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini berulang tahun, salah satunya adalah Bang Ijal sama ulang tahun ya. Mudah-mudahan tambah sehat terus. Dan ya hari depan harus lebih baik daripada hari ini. Baru saja kita sebut nih orangnya nongol nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Bang.
2: Ya.
0: Beneran ulang tahun.
2: Kalau hari akhir ya, kebetulan hari ini.
0: Hari ini. Kalau boleh tahu yang keberapa, Bang?
2: Lewat yang ke-50.
0: Yang ke-50, Bang, ya?
2: Lewat sudah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat terus
2: lebih,
0: deh.
2: Lebih setengah abad sudah.
0: Lebih setengah abad. Harapannya apa, Bang? Yang jelas sehat ya, pasti ya?
2: Ya, tentunya sehat selalu. Mudah-mudahan tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dan juga keluarganya misalnya dari keluarga Cekinan Wadarahmah.
0: Aha.
2: Punya doa yang terbaik untuk diri sendiri kan sih.
0: Iya Bang.
2: Ada tema nggak nih?
0: Temanya ini sih. Apa ya, di tahun 2026 ini masih ada orang yang percaya dengan mitos. Kalau Abang percaya udah Bang, mitos Bang?
2: Kalau saya sendiri sih nggak percaya Bang.
0: Nggak percaya ya dengan adanya mitos gitu Bang ya?
2: Tapi apa gitu lah, kadang nggak percaya tuh. Kayak mana ya, susah tuh jalan dibilangin.
0: Karena iya.
2: Juga mitos-mitos kayak misalnya kan itu apa orang tua dulu aja mungkin ya kata-kata tak boleh tegak di kita tidak cewek di depan pintu nanti hamba dodo segala macamnya kan.
0: Iya.
2: Sebenarnya ada unsur-unsur selainnya yang baik, larangan misalnya kan apalagi kalau maghrib kan tak boleh.
0: Iya.
2: Dekat pintu.
0: Karena hal-hal seperti itu, hal-hal yang gak ado, tapi kalau kita percaya, dia bakal jadi ado, Bang.
2: Nah, iya.
0: Banyak orang-orang tua kita, bahkan anak-anak zaman sekarang pun, gitu kan, masih percaya dengan mitos gitu kan. Padahal hal itu kurang relevan zaman iya, sekarang ini. Iya kan? Seperti hidup dalam bayang-bayang, seperti itu, Bang.
2: Iya, dalam bayang-bayang semu ya.
0: Berarti kalau Abang enggak ada termasuk orang yang percaya dengan mitos gitu enggak, Bang ya?
2: Enggak.
0: Ah, syukurlah, baguslah kalau macam itu. Saya juga enggak, Bang.
2: Iya,
0: karena kalau kita percaya hal-hal yang kayak gitu jadinya musyrik nanti ya kan?
2: Iya, mitos, tahayul gitu.
0: Tahayul. Ya. Kita ambil sisi positifnya baik kayak gitu. Nah, dak.
2: Iya, tapi jangan
0: dipercayakan ya. Betul. Ayolah Bang, kalau kayak gitu mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya yang siapa tadi versi yang versi apa? Versi Epita Mala.
0: Selamat ulang tahun.
2: Iya.
0: Wah, ini sudah Julia Perez nih, Bang.
2: Udah kembeda versi, nak?
0: Iya. Oh, Abang mau lagi gitu?
2: Oh, iya, gak apa-apa juga.
0: Iya. Bolehlah kalau kayak gitu ya.
2: Mm-hmm. Oke, buat Andre sama Kore sama kita, sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, Siva tadi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu keluarga. Biasanya Rudy juga.
0: Iya.
2: Kak Buset, Kak Ajen, Gude Sila, Gude Sulia juga.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Putra Providang, si Rusli,
0: Kak
2: Sian, di Muksin juga ya. Hamzah Yusuf, buatnya Anita juga di Sungai Tomang, buatnya Ujang juga, buatnya Amar, Mas Rombang, Bang Alini, sama Bunda Nadianya juga, Armi Muda, Maijah juga ya, buat semua-semua jalan tanpa terkecuali yang lagi mantengin perempat pangkum pahda dari Kasang Kuda. Selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lagu yang sama tapi penyanyinya beda, kita putar dua lagu khusus buat

0: Tema kita hari ini Bang, tahun 2026 nih, apakah Kanti-Kanti masih percaya dengan adanya mitos Bang?
1: Kalau saya pribadi tidak, dan sebagian orang mungkin. Saya dari dulu saya sering berdebat dengan kawan-kawan soal mitos ini. Saya itu mistik, saya tidak percaya itu.
0: Oke, mitos apa yang sering Abang dengarkan Bang?
1: Ya kadang-kadang kan orang ini ambil contohnya kan, karena orang makan banyak nasi jatuh, nanti katanya kalau nikah nanti banyak. Itu kan mitos yang begitu.
0: Betul.
1: Tiga malam nanti yang rimau mengerang. Sebenarnya intinya itu kan mudah tiga malam dirupa. Larinya ke situ yang menangkapinya.
0: Iya. Jadi Bang, jadi kalau sekarang masih ada orang-orang yang percaya dengan mitos, kira-kira apa pesan dari Abang untuk orang-orang tua?
1: Semoga saya tidak itu-itu. Kalau saya menurut agama yang seperti itu, musyrik.
0: Iya. Gitu ya? Iya.
1: Kalau kita pergi ke kita kaya itu awal, katanya itu penumpunnya saya, kita sekali itu. Saya sering kok duduk di bawah ketengkali, cari tidak ada apa-apa.
0: Jadi masalah anak Bang ya, berarti kan apa yang terjadi itu apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita percaya hal-hal negatif, maka yang akan kita temui hal-hal negatif gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tidak perlu tanggap percaya dengan hal-hal yang begitu, gitu. Tidak perlu.
0: Iya cocok nih, berarti realistis Abang orangnya ya Bang ya.
1: Iya, saya gitu orangnya. Saya berdebat di warung-warung kopi, di loket berdebat itu.
0: Jangan duduk depan pintu katanya, nanti jodohnya jauh katanya kan. Bohong itu Bang ya?
1: Bohong, gak benar itu. Orang hamil udah mempikir lahirnya susah.
0: Kasian tuh orang-orang yang diomongin kayak gitu, hidupnya penuh di apa dibohongin aja gitu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Wah iya.
1: Jantung bayang-bayangnya sendiri.
0: Hidup udah banyak beban, dikasih lagi cerita-cerita bohong gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jangan percaya dengan mitos lah, jangan percaya dengan mitos.
0: Iya. Tapi kita ambil sisi positif B dari setiap ya, ucapan itu Bang ya.
1: Iya.
0: Oke Bang, mau Abang mau lagu apa Bang?
1: Saya minta request lagunya dari Maya, Fuxin Atas.
0: Maya.
1: Ya.
0: Boleh lah Bang, langsung salam ya Bang. Buat siapa Bang?
1: Pertama-tama buat Nona Dikaku yang habis terpentek. Kalau dimana itu sama saya. Semoga sampai baik-baik di sana, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Yang mengurus saluran minuman Allah SWT bersama keluarga besarnya.
0: Amin.
1: Terus buat kita, Kak Anita, Nadia dan Aliminya, Bang Rudi, Bang Ajun, Pero, Ajeng, Bunda Lati, Bunda Sila, Budi. Markan.
0: Yo.
1: Dan.
0: Buat
1: semua saja lah dari asembesiran buat dari satu.
0: Oke Bang.
1: Abang Andre ya Bang Nur.
0: Ini dengan Andre Bang.
1: Buat Bang Andre sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Makasih.
1: Makasih Abangku, lagunya spesial buat Nona Dikaku yang ada di tengah sana. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dulu nih Ganti-Ganti ya, selamat ulang tahun. Ya, lagu ini buat Bang Ijal ya.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Sudia malu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk Pro Dangdut hari ini di 10 September 2026. Halo Pro Dangdut sore.
1: Dangdut Anyo.
0: Iya, Dangdut adalah kita Bang Andi.
1: Dangdutan adalah kita.
0: Iya. Lagi di mana ini Bang?
1: Ya, di rumah Bang Andre.
0: Iya. Ngapain sore ini?
1: Ya, baru selesai sholat.
0: Alhamdulillah
1: masih diberi umur panjang begitu kita menepati dengan janji-janji kita dengan Yang Maha Kuasa.
0: Bang Andre. Mantap jiwa. Bang, kita ada tema sore hari ini, Bang.
1: Iya.
0: Mitos ya. Pasti tahulah dengan mitos kan?
1: Iya.
0: Omongan orang tua dulu yang melarang anaknya tuh dengan ya ada unsur menakut-nakuti seperti itu, Bang.
1: Iya.
0: Abang nih dulu pernah mengalami juga?
1: Kalau saya sih dari dulu cuman itulah sering orang tuh bilang gini, kamu jangan katanya makan tebu malam-malam. Kalau makan tebu katanya nanti kamu digigit lipan. Padahal itu baru kita bisa cerna sekarang itu, Bang Andre.
0: Apa tuh kalau menurut Abang arti maknanya?
1: Kalau kita makan tebu malam-malam itu, kalau kita itu tidak bersih nanti digigit semut gitu loh, Bang Andre.
0: Iya, karena manis gitu ya.
1: Iya, tapi namun saya itu hanya pribadi namanya itu nggak pernah percaya, Bang Andre. Apalagi sudah sedikit banyaknya itu sudah belajar ilmu agama, jadi nggak aneh lagi, Bang.
0: Oke, ya, tapi begini Bang, ya. Pertanyaannya, kenapa orang tua dulu itu menggunakan mitos-mitos itu kepada anak-anaknya? Ya. Padahal kalau dibilang anak-anak zaman dulu itu kan tidak begitu nakal gitu ya. Kenapa harus ditakut-takuti gitu?
1: Maka justru karena itulah tidak nakal, tidak banyak pengetahuannya, makanya diberikan itu istilahnya itu diberikan kayak itu, Bang. Jadi kan kalau anak-anak dulu itu kan tidak banyak tanya, tidak seperti sekarang ini, Bang.
0: Iya, kurang kritis begitu kan?
1: Iya.
0: Kalau anak-anak sekarang kan banyak tanya, emang kenapa?
1: Iya.
0: Alasannya apa begitu ya? Kalau zaman dulu iya. Tidak begitu ya?
1: Iya, diterima begitu aja, Bang.
0: Dan iya. itu salah ya?
1: Iya, kalau menurut saya itu salah, Bang, karena dibilang begini tapi tidak dijelaskan gitu loh, Bang, bahwa kalau sudah begini tujuannya begini, Bang. Seperti itulah tadi dibilang, kalau duduk di depan pintu jodohnya jauh gitu, Bang, ya. Tetapi sebenarnya ada juga sebalik anunya itu, Bang, dibalik itu, kalau kamu duduk di depan pintu susah orang lewat gitu loh, Bang.
0: Iya, sebenarnya kan kenapa harus berbohong dengan mitos? Katakan saja yang sejujurnya, yang sebenarnya, katakan saja kan gitu.
1: Iya, itu sebenarnya, Bang. Itu memang kalau dipikir dengan secara akal sehat ini, Bang, betul juga sih. Istilahnya itu kenapa kita tidak diberikan apa namanya yang jujur aja, kenapa gitu dilenceng-lencengkan gitu ya, Bang.
0: Iya, nah sekarang ini Abang masih mendengar mitos-mitos seperti itu? Mungkin dari tetangga, keluarga, atau siapapun itu?
1: Masih ada itu, Bang.
0: Ketika Abang melihat hal itu terjadi, apa tindakan Abang? Abang biarkan saja atau bagaimana?
1: Ya kan, kalau saya itu, kalau apa gitu, saya bilang itu tidak ada begitu. Semuanya itu kehendak Yang Maha Kuasa gitu loh, Bang. Tidak akan ada yang terjadi selain daripada hendak Yang Maha Kuasa gitu loh, Bang.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, oke. Sepertinya cara berpikir sudah mulai berubah ya. Lebih realistis sekarang sepertinya ya.
1: Iya, kalau dulu-dulu tuh kan kita kalau dikasih tahu kayak itu tidak banyak bertanya, Bang.
0: Iya.
1: Kalau sekarang cobalah misalnya contoh misalnya ada begini-begini. Kalau misalnya dibilang ada begini, dia minta penjelasan sekarang anak-anak sekarang, Bang.
0: Tidak bisa lagi dibohongin ya.
1: Iya. Dulu kita seperti dulu itu, Bang. Kalau kita itu dulu lewat di depan kuburan paling takut itu, Bang, dulu. Tapi kalau sekarang tempat mainan anak-anak aja di situ di kuburan itu, Bang.
0: Iya, betul banget gitu ya. Tapi kan yang lebih parahnya tuh, kenapa mitos itu masih ada sampai sekarang?
1: Ya, karena
0: bahkan
1: itu
0: diteruskan gitu loh, turun temurun diteruskan.
1: Ya karena apa begini prinsipnya gitu loh bang. Karena dia bilang gini, orang tua-tua kita dulu begitu, jadi tidak ada lagi istilahnya tuh tidak mau menghindari. Padahal kalau dimasukkan ke dalam segi kacamata agama itu sudah merupakan sirik. Karena itu apa? Karena sudah ada kepercayaan daripada yang maha kuasa gitu loh bang.
0: Ya betul.
1: Kalau saya dan pribadi nggak pernah, memang nggak pernah percaya begitu bang.
0: Iya, kita percaya akan adanya dunia gaib, tapi kita tidak percaya dengan hal-hal yang berdasarkan bohong gitu ya. Walaupun niatnya baik ya, kayaknya kurang etis juga kalau diteruskan hal-hal seperti itu, bang.
1: Iya betul, kalau gaib itu memang ada, bang.
0: Iya.
1: Kan di Al-Quran mengatakan alimul gaibi kan gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Ah, jadi memang ada kalau masalah gaib itu ada.
0: Iya, bang. Iya, oke lah kalau begitu. Terima kasih nih buat pencerahannya sore hari ini. Abang mau lagu apa, bang?
1: Saya minta lagu Serigala Berburu Domba aja.
0: Ini lagi nyamar kayaknya nih. Iya, lagi nyamar nih. Serigala berbulu domba, kayaknya lagi ada target nih, dia lagi nyamar ya, jadi domba dia. Ya oke, okay. Lagunya buat siapa bang? Salam-salamnya bang.
1: Terutamanya dulu buatnya bang Andre, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya bang.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Bunda Wati, apa kabarnya Bunda? Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya bang Ijal, selamat ulang tahun, semoga diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa bang ya.
0: Amin.
1: Ada mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan segala-galanya, urusannya pun diberikan kelancaran bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya bang Ajun juga, buatnya bang Abdullah, bang siapa namanya itu, bang siapa, bang Amar. Bang Armi juga, Bang Ramlan juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang siapa namanya tuh?
0: Bang Andi.
1: Cakradinata.
0: Iya, Bang Andi, Bang Andi.
1: Iya, Bang Andi Cakradinata ya.
0: Iya.
1: Dengan yayanya mudah-mudahan akur selalu. Buatnya Ajeng, buatnya Mbak Vero juga. Mbak Vero udah pulang apa belum Mbak Vero?
0: Ntar lagi juga masuk.
1: Oh iya, kalau masuk buruan deh.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya pencet-pencet. Buatnya Mbak Ikar Biasi juga ya. Buatnya Tete Nadia, Tena Anita juga kalau lagi monitor sama monitor. Buatnya Mama Kembar, buatnya Tina di Kampar juga, buatnya Mama Berlin, Mama Berlin juga di Tanjung Pinang sana ya.
0: Iya.
1: Buatnya Banten Guardiansa kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya Bang Hamsa Yusuf, Pak Nasrun, Pak Abdurrahim. Buatnya juga Mbak Sari di Banjarmasin.
0: Iya.
1: Buatnya Bu Farida. Buatnya Ica, buatnya Ayu di Maluku Tengah ya. Buatnya seluruh pen perompat tanpa dikecualikan ya bang.
0: Oke bang.
1: Buatnya Mas Andre,
0: yeah.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Titik salam untuk keluarga yang di sana ya bang.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali ya buat ganti-ganti yang mungkin baru aja ngepasin channelnya di 99,2 FM. Iya, ada siapa ini? Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Dangdut, ayat dangdutan yuk. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Mak Berlin. Dangdut adalah kita, Mak. Mak, gimana kabarnya sore ini, Mak?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kabut asap juga di sana?
2: Nggak ada.
0: Jadi lagi musim apa? Lagi musim durian apa musim apa nih, Mak?
2: Musim panas.
0: Musim panas, aduh.
2: Iya musim panas, Bang Andre.
0: Iyo.
2: Kalau musim buah-buahan banyak tuh di lapak-lapak orang jual, ada mangga, ada semangka, macam-macam lah.
0: Kalau dari Tanjung Pinang apa nih buah-buahan ininya, Mak?
2: Apanya?
0: Buah-buahan khas dari Tanjung Pinang.
2: Mak tak tahu juga ya Tanjung Pinang. Kalau di Tanjung Uban ada itu apa namanya yang buah apa namanya yang keras bijinya tuh apa namanya?
0: Salak.
2: Salak.
0: Salak.
2: Salak. Tanjung Uban ada. Oh. Di Tanjung Pinang tak ada.
0: Oh, kalau kalau saya sukonya salak salak ini salak sidempuan. Salak sidempuan saya sukonya, Mak.
2: Iya, manis ya?
0: Pahit, kelat, kelat gitu, Mak.
2: Pahit, kelat, banyak-banyak makan nanti susah beol.
0: Memang, Mak, butuh perjuangan, memang.
2: Nah, itulah, siap tuh banyak-banyak minum, Mak, baru senang beolnya.
0: Tapi kan salaknya tuh, apa rasanya tuh macam-macam, Mak. Kalau terlalu manis kan kurang enak juga, Mak.
2: Iya, tapi kalau Mak suka salak Medan.
0: Ya, sidempuan itu kan?
2: Iya.
0: Enak, enak kali tuh, Mak.
2: Ya.
0: Mak, ya. Mak, Mak nih sebagai orang tua masih menggunakan mitos-mitos lama untuk anak-anak ada, Mak?
2: Untuk cucu ya, Mak kadang Mak nakut-nakutin dia aja.
0: Kenapa, ya, Mak?
2: Kalau main di teras kan, jangan main jauh-jauh, nanti ada orang jahat bilang gitu kan. Kita kan jaga-jaga juga Bang Andre, tapi anak cucu kita diculik gitu kan.
0: Itu bukan mitos, Mak. Kalau misalnya jangan main jauh-jauh nanti ada orang jahat, itu fakta sebenarnya.
2: Gitu. Kalau mitos tak ada pula, Mak.
0: Iya, iya, bagus.
2: Kalau zaman zaman Mak dulu ada. Kalau nenek, mama dulu kan kalau main dari luar kan naik ke rumah ada tamu kan. Tuh tak boleh duduk itu. Nanti melek mata orang tua tuh. Kalau tak boleh duduk mendengarkan orang tuh ngomong.
0: Alasannya apa tuh, Mak?
2: Gak tahu, takut kita kebiasaan mungkin ada orang duduk dekat orang datang kan. Nah, takut gitu takutnya.
0: Waktu itu orang tuanya ngomong apa sama Mak?
2: Dia pakai matanya dia melotot gitu.
0: Berarti tak dia
2: boleh duduk dekat.
0: Berarti di orang tuanya mengajarkan adab sebenarnya. Jadi obrolan itu kan bukan termasuk mitos, Mak, ya?
2: Iya, tak ada mitos, tak ada, Mama. Zaman kecil, Mak, dulu.
0: Iya, mitos-mitos itu kan larangan-larangan yang terkesan menakuti dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Terkesannya tuh terkesannya membohongi seperti itu loh, Mak.
2: Iya.
0: Berarti
2: tak ada.
0: Tak ada dulu, Mak, ya?
2: Tak ada zaman Mak, tak ada nenek-nenek. Mama tak ada kayak gitu.
0: Iya, syukurlah kalau kayak gitu. Tapi kan masih banyak juga nih orang tua-orang tua yang zaman sekarang tuh masih menggunakan dan percaya akan mitos gitu loh, Mak.
2: Iya, ada dulu. Kalau kawan-kawan tuh mungkin ada lah di sana tuh kan. Kalau kakek kan orangnya orang kemana ya nak bilang? Orang pengajian masjid juga.
0: Iya. Jadi bicara be yang jujur itu kan bisa lebih diterima oleh akal sehat gitu kan?
2: Iya. Tak mau dia bilang yang mitos-mitos tuh Bang Andre.
0: Iyalah, syukurlah kalau
2: jadi
0: macam
2: sampai
0: itu.
2: Sampai ke mama sekarang cucu-cucu Mak bilang gitu aja.
0: Iyo, kalau memang kita mau melarang, cari alasan yang memang masuk akal kayak gitu loh, Mak.
2: Iya
0: kan? Jangan lewat situ, di situ pohonnya angker. Wah, itu kan mitos gitu loh.
2: Iya, tak ada, Mak, tak ada kayak gitu.
0: Iya, secara tidak langsung itu membentuk pikiran kita menjadi negatif kayak gitu loh, Mak.
2: Betul.
0: Iyalah, syukurlah kalau gitu.
2: Kalau paling Mak, kalau cucu Mak kan jangan main di jalanan, nanti takut motor lewat nanti, bilang gitu kan.
0: Nah, itu fakta.
2: Takut ada apa-apa gitu kan, gitu-gitu aja Pak Andre.
0: Iya, takutnya begini, enak jangan main di jalanan, nanti kamu kesamper sama Superman kayak gitu kan. Itu kan aneh kayak gitu kan, Mak, ya.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Mana ada zaman sekarang Superman itu kan di film aja tuh.
0: Tapi dulu banyak yang menggunakan mito-mito seperti itu, hal-hal yang tidak mungkin gitu loh.
2: Orang-orang ya kan? Orang aja mungkin Bang Andre, kalau Mak tak ada merasakan kayak gitu.
0: Syukurlah kalau kayak gitu ya, karena dari hal-hal sepele itu kan akan berdampak besar gitu loh, Mak.
2: Iya.
0: Nah, iyalah kalau kayak gitu. Mak mau lagu apa nih, Mak?
2: Lagunya Orang Asing aja lah Bang Andre.
0: Orang Asing.
2: Ya.
0: Lagu dari siapa
2: dari
0: nih?
2: Rita Sugiarto apa Nur Halimah ya, pokoknya yang diciptakan Pak Haji Romai Rama itu.
0: Iyo ado nih, Mak.
2: Ado, ayolah ado, ade, kata Mak ade.
0: Ade, Mak. Oke.
2: Okay. Ade. Iya. Salamnya buat Bang Andre.
0: Yeah.
2: Selamat petang, selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, sehat selalu. buat yang baru turun siapa tadi, dah lupa pula.
0: Tadi tuh ngobrol. Bang Andi Muksin. Iya,
2: Bang Andi juga, buat Kang Ujang, buat apa ya, Mbak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Ita, buat Bunda Zila, buat Bang JJ, Bang Kodir, Bunda Pira, Mbak Pemwari, Mbak Suri, buat semua yang mendengarkan di Perompak Jambi, buat penumpang pertama sampai terakhir, buat Bang Andre, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di belakangnya Mak Berlin dari Tanjung Pinang ya. Benar kan dari Tanjung Pinang ya. Oke deh. Berikutnya ada Kang Iing.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dangdut adalah kita, Kang.
3: Iya.
0: Kang. Akang nih termasuk orang yang percaya dengan mitos atau tidak, Kang?
3: Percaya ibaratnya percaya. Memang ada kejadian, ada kenyataan, benar.
0: Terus
3: itu kan kalau zaman dulu kan suruh orang tua kalau mau pindah rumah kan segala dibawa beras, bawa lampu, garam. Benar kalau zaman kalau dari orang tua dikatakan mitos, ya mitos, tapi kenyataan.
0: Nyata karena kita percaya kali, Bang.
3: Iya, memang zaman sekarang ya kan beda dari zaman dulu. Iya, Bang, masih.
0: Kira-kira tuh mitos tuh masih bisa ada dipakai zaman sekarang nih kalau menurut Akang?
3: Masih bisa loh, kalau kita percaya masih, memang tidak ngeduli Tuhan, tapi masih kenyataan.
0: Oh iya, contohnya apa tuh, Kang?
3: Contohnya misalnya gitu nih, orang rumah kita lagi hamil nggak? Nggak boleh anduk dibelitin tuh, kan dilarang, nggak mau tuh kan? Kadang-kadang aduk banyak itu, payah melahirkan bebelit sama hari-hari gitu.
0: Kalau menurutku, Bang, itu karena sugesti, Bang. Nah, kita percaya akhirnya terjadianian, Bang.
3: Kata orang tuh gitu.
0: Tapi penjelasan ilmiahnya kayak mana kayak gitu, Bang?
3: Itulah itu gitu, amanat orang tua gitu, main lu taunya.
0: Oh, jadi apa yang dikatakan oleh orang tua kita tuh benar semua gitu?
3: Benar, kata orang tua ular masuk siram garam bisa dibunuh, katanya siram garam keluar ular tuh.
0: Sebenarnya bukan disiram garam, Bang, kita usus-usus gitu be keluar dia, Bang, sebenarnya.
3: Enggak mau, kali itu memang orang tua gitu ngajarin gitu.
0: Oke, tapi kan tidak selamanya, Bang, omongan orang tua itu benar, ya, kan
3: benar,
0: gitu.
3: Iya benar, ya salah, memang ya ngedulin tua, tapi kita memang percaya.
0: Nah, gitu ya, percaya intinya ya. Kalau enggak percaya mungkin enggak kejadian, Kang, yo.
3: Kejadian.
0: Ayolah. Oke. Kang, lagunya baik, Kang?
3: Empat mata, Be.
0: Empat mata dari siapa nih, Kang?
3: Adela. Benar.
0: Salamnya buat siapa, Kang?
3: Semua Adela, Mas.
0: Iya, oke.
3: Iya, Mas, yo.
0: Iya, oke dah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau ngomongin soal mitos ini soal percaya dan tidak percaya. Ketika kita percaya maka akan kejadian. Kalau kita tidak percaya ya enggak kejadian. Next, lanjut lagi. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Adalah kita.
0: Iya, benar, Mbak.
4: Apa kabar nih Abang Andre?
0: Alhamdulillah, makin sesak aja ini asapnya, makin banyak.
4: Sama aja di sini mendung banget ya, mau hujan.
0: Iya, mudah-mudahan hujan sebentar lagi ya.
4: Ya sih yang dipinta ya itu Abang, tapi karena ini asap.
0: Terus?
4: Jadi kayak mendung kan hujan.
0: Mendung tuh biasanya hujan.
4: Ya mendung ya memang sih. Kayaknya
0: hujan
4: ke sini lain, karena asap tadi jadi kayak gelap.
0: Oh, gelap ya. Ya karena sudah sore juga kali ya.
4: Ya kan baru jam 4 lewat.
0: Iya, tambah lagi kabut asap udah makin makin gelap dong. Tapi prediksi, prediksinya. Tapi prediksinya hari ini atau besok tuh hujan.
4: Iya tuh.
0: Prediksinya
4: tuh.
0: Iya, dari BMKG lihatnya begitu karena memang sudah di.
4: Kan aja lah ya Bang ya, kita diturunkan hujan sama Yang Maha Kuasa kan.
0: Amin.
4: Biar asapnya juga berkurang kan gitu.
0: Iya. Ini Mbak Anita nih kan termasuk generasi 80-an 90-an ya.
4: Iya betul.
0: Nah betul, pasti pernah lah mengalami orang tuanya dulu ngelarang-ngelarang menggunakan mitos-mitos seperti itu.
4: Iya emang sih, kalau orang tua tuh pasti ada itu kalau zaman dahulu kan.
0: Mm-mm.
4: Apalagi kalau kita belum menikah nih.
0: Mm-mm.
4: Jangan dulu di depan pintu. Mm-mm. Nanti dilamar orang gak jadi, katanya begitu. Padahal orang lewat masih susah ya.
0: Iya. Nah ketika mendengarkan itu, pikiran Mbak Anita bagaimana? Nurut saja.
4: Itu ya, gimana, apa benar apa enggak. Ya tapi nanti namanya orang tua, nanti gua kuala lagi nah. Kuala itu gimana gitu kan. Tapi memang kadang demen duduk di pintu gitu kan. Terus pun sudah kita udah berumah tangga, masih itu dipakai sama orang tua tumis-tumis kayak gitu tuh. Soalnya contohnya itu tadi kita Aing tadi kan. Kalau lagi hamil, jangan apa namanya, jangan duduk di mana namanya tuh, karena
0: jangan duduk di tong sampah, takutnya nanti diangkut mobil sampah gitu. Gitu ya?
4: Iya.
0: Ngapain juga hamil-hamil duduk itu?
4: Orang serius ngomong, dia mau nyawun lenceng.
0: Iya.
4: Peran abang, itu yang ku alami.
0: Tapi kejadian nggak? Kejadian? Kejadian nggak ketika kita melanggarnya?
4: Iya sih. Ya gimana ya? Kita percaya nggak percaya. Itu semua memang dari Allah yang punya kuasa kan. Tapi kayak mana lah? Orang tua ngomong gini ya nurut gitu kan. Terus katanya apalagi makan, tahu nggak Bang Andri makan nasi. Kalau kita masak zaman dulu di apa namanya tuh diliwet gitu kan, di kayu kan, jadi ada kerak-keraknya gitu kan. Kalau orang hamil nggak boleh katanya makan kerak, nanti lengket katanya gitu. Hari-harinya lengket.
0: Ya bayangin aja kalau lagi hamil makan kerak itu muka anaknya ntar baret-baret gitu. Iya kan, sulit diterima oleh akal sehat alasan-alasan seperti itu ya, gitu.
4: Mitos-mitos kayak gitu tuh ya masih ada. Pokoknya sampai sekarang lah, pokoknya kalau hamil tuh terus lagi banyak loh Bang Andre.
0: Banyak tuh, pakai iya. Gunting lah, pakai apa segala macam.
4: Segala macam. Ya gimana ya Bang Andre, kita orang tua ya jadi dia mungkin dari zaman nenek moyangnya dulu begono kan, jadi anak-anaknya jadi begitu turun temurun begitu.
0: Iya tapi kan belum tentu benar seperti itu ya kan.
4: Iya sih emang. Tapi memang juga kadang kalau misalnya kebenaran itu memang nyata Bang Andre.
0: Ya disitulah setannya bermain. Disitulah setan bermain.
4: Nah itulah tadi ada orang ketiga.
0: Nah itu dia. Terkadang kita kan niatnya kan untuk apa ya, biar hal-hal seperti itu sepertinya kita yang mengundang makhluk-makhluk lain.
4: Aduh, ya kayak mana lah Bang Andri, kayak kita pun jadinya kan merasa gimana? Kayak takut, gimana gitu kan?
0: Karena tidak selamanya orang tua itu benar seperti itu.
4: Gitu ya?
0: Nah iya.
4: Jadi kalau sekarang kita ini boleh nggak gitu meneruskan ke anak kita gitu Bang Andri?
0: Oh, itu sih tinggal balik ke masing-masing ya, sekiranya perlu gunakan. Kalau aku sih kayaknya nggak make hal-hal kayak gitu.
4: Iya gitu ya. Tapi sekarang juga anak-anak zaman sekarang ya payah kan, sulit mau percaya gitu pasti.
0: Iya.
4: Ujung-ujung itu sih ditanyain kan begitu.
0: Ya iya, karena kan secara ilmiahnya tuh tidak bisa dijelaskan gitu loh.
4: Tadi makanya tadi kan kalau orang tua zaman baheula dulu kan mungkin dari nenek moyangnya udah begitu, terus begini lagi turun lagi begini kan begitu. Nah kalau sekarang zaman sekarang pasti ditanyain, emang kenapa mak, pasti ditanyain apa mak kan begitu.
0: Memang aku setuju dengan anak-anak sekarang harus bisa dijelaskan seperti itu. Iya kan,
4: kita mau ngejelasinnya gimana coba.
0: Nah ya makanya nggak usah dipakai lagi hal-hal yang kayak gitu kalau menurut aku.
4: Iya.
0: Contohnya seperti waktu aku ngebangun rumah tuh katanya harus ada apa segala macam. Aku malah nggak mau make hal yang seperti itu. Karena kita ingin terhindar dari makhluk-makhluk goib seperti itu. Dengan kita melakukan ritual-ritual seperti itu, kita malah mengundangnya kan gitu.
4: Iya betul. Apalagi katanya kalau apa namanya lagi hamil muda, itulah gitu. katanya lagi wangi-wanginya begitu kan. Nah, orang zaman dulu kan ngomongnya kayak begitu Bang Andre.
0: Iya.
4: Pokoknya kalau lagi hamil muda tuh pokoknya wangi, entah wangi apa ya nggak tahu lah pokoknya kan.
0: Itu dia mengirimkan sugesti-sugesti yang kurang baik seperti itu kalau menurutku Mbak. Nah,
4: iya itu pokoknya gitu, orang tua aku juga begitu juga, mungkin ya itu tadi dari
0: Turun-temurun
4: gitu tadi Bang Andre. Bisa.
0: Itu salahnya kita, kenapa kita tidak bertanya secara ilmiah.
4: Ya itu tadi kata Bang Muksin tadi. Jadi sama zaman dahulu mah ya nurut aja.
0: Iya. Gitu. Sekarang kan Mbak Anita sudah menjadi orang tua nih. Masih menggunakan mitos juga ke anak-anak.
4: Ya lihat apa lah nanti. Kalau misalnya sekiranya nggak apapun ya nggak usah dipakai lagi kan. Yang kayak kita juga anak-anaknya nanti kalau ada yang nggak percaya gimana? Kumaha tuh?
0: Iya, ya mending nggak usah dipakai. Kasih aja penjelasan yang benar-benar masuk akal dan fakta gitu loh. Artinya
4: yang benar dia bisa memikirkannya.
0: Iya, artinya kita juga menciptakan generasi yang tidak hidup di bawah mitos dan bayang-bayang gitu loh.
4: Oh, betul sekali.
0: Oke ya.
4: Oke.
0: Iya. Mau lagu apa Mbak Anita?
4: Plus dikasih lagu lah ini ya.
0: Iya pasti. Ayo.
4: Lagu dari Cariin dari Happy Asmara dong.
0: Apa?
4: Cinta apa? Cinta tak terbatas waktu.
0: Happy Asmara. Bener judulnya itu.
4: Benar.
0: Happy Asmara, Ikan Dalam Kolam, Lintang Ati, ya, Salam Mas. Tresno, Rungkat.
4: Banyak tuh.
0: Deni.
4: Cinta tak terbatas waktu.
0: Oh, cinta membawa derita yang ada nih. Benar itu judulnya ya?
4: Benar.
0: Oh, sebentar aku cariin ya.
4: Ada tuh.
0: Oke. Yo, silakan salamnya aja deh buat siapa?
4: Ya salamnya dulu buat Bastru ya.
0: Oke.
4: Selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu. Terus tadi ada Bang Andi Muksin ya.
0: Ya.
4: Ada Aiin juga tadi. Terus ada Bang Andi Cakra, Winata sama Nadika. Ada Mbak Nadia, Bang Alini.
0: Yeah.
4: Ada Bang Ramlan. Ada Bang KBCS, ada Bang Ajin. Ada Bang Ijal ya, selamat ulang tahun Bang Ijal. Semoga banyak umur.
0: Iya.
4: Rezeki pokoknya semualah doa terbaik lah ya.
0: Iya.
4: Nah, juga Bang Ramlan juga ada Budi Sila, Pengeru juga, Bang Jona, Aukrop juga, terus Bang Abdullah.
0: Oke.
4: Nah, juga ada Bang Jujang, Jeruk
0: Tuli. Ya.
4: Juga ada Bang Tarkam juga.
0: Mar. Ya.
4: Nah, Putra RTM. Siapa lagi? Bang Armi, Bunda Parija juga, Bang Rudi juga.
0: Iya, yeah, Pak Prabowo juga, Pak Prabowo bilang.
4: Oh, Pak Prabowo. Tetanggaku, idolaku gitu ya.
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Ada lagunya tadi?
0: Ada lagunya ada. Bukan. Ada, ditunggu ya.
4: Yalah, ditunggu lagunya Bang Andre, makasih banyak ya.
0: Yoi.
4: Bang Andre juga tuh, jangan lagi begitu.
0: Apa? Akunya kenapa emangnya?
4: Kagak.
0: Iya, oke lah.
4: Terima kasih ya.
0: Yoi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali. Ada Mbak Ajeng akhirnya masuk juga nih. Selamat sore, Pro Dangdut.
5: Dangdutan yuk.
0: Aduh, ya, sehat.
5: Sehat
0: lah.
5: Sama kali.
0: Ya, iyalah. Kan
5: semua kan yang masuk juga.
0: Iya, semua kan sama, waktunya lama. Kamu mau lama-lama juga?
5: Enggak.
0: Aku nih mau nanya soal tema kita sore hari ini.
5: Waktunya berjalan tau gak?
0: Ya gak apa-apa, tenang aja. Kenapa?
5: Enggak.
0: Aduh. Iya. Kalau Mbak Ajeng ini termasuk generasi 80-90 atau 92.000?
5: Mitos. Itu kan orang tua harus diturutin lah.
0: Hah? Harus?
5: Harus lah.
0: Oh begitu.
5: Kalau bagus kita pakai, kalau enggak usah lah.
0: Tapi kan kebanyakan kan dipakai semua.
5: Iya. Gitu. Apalagi kita lagi hamil kan, wow mulut orang tua kan main.
0: Nah secara logika masuk nggak di akal?
5: Masuk.
0: Hah?
5: Insya Allah ada yang masuk ada yang enggak.
0: Nah contohnya yang bagaimana coba? Coba kasih contoh dulu
5: makan
0: deh.
5: Makan nggak usah depan pintu, duduk di atas depan pintu.
0: Alasannya apa tuh?
5: Nggak tahu, ya ntar kalau mau lahiran keluar.
0: Nah, itu sebenarnya dia sedang menciptakan sugesti ke pikiran kita. Ya kan, akhirnya kita kepikiran terus, akhirnya tubuhnya merespon. Iya nggak?
5: Pokoknya apa kata orang tua yang ngomong, kita turutin aja lah.
0: Ya kalau orang tua suruh masuk sumur, masuk sumur.
5: Ya enggak lah, gila itu namanya, kasihan lah suami.
0: Nah itu, sepakat kalau omongan semua orang tua itu benar?
5: Ya, ada yang benar, ada yang gimana. Karena mitos orang tua tadi zaman dulu kan kayak gitu, Mas.
0: Iya, tidak semuanya benar begitu Mbak Aja.
5: Iya, kan sudah dibilang ya, semuanya itu enggak benar. Kita ambil yang hikmahnya aja, yang benar aja.
0: Oke, sekarang kan Mbak Ajeng sudah punya anak nih. Masih make tuh mitos-mitos lama?
5: Enggak lah.
0: Nah, enggak, berarti kan enggak benar gitu ya mitosnya ya.
5: Cuman kalau orang tua ngomong tuh masih ingat gitu lah kan.
0: Oke, itu kita...
5: Oh iya, orang tua ngomong kayak gini.
0: Ya kita ingat. Kita anggap aja itu sebagai kenangan. Kita masukkan museum saja ya.
5: Ya iyalah.
0: Apa sih mitos yang paling Mbak Ajeng kenal dulu apa dari orang tua?
5: Banyak lah pokoknya. Jangan... Ya itu, jangan duduk depan pintu, jangan duduk bang sembarangan. Kalau duduk, kalau lagi hamil harus pakai itu, entah koran, entah kain gitu kan.
0: Apa sih alasannya duduk harus pakai koran?
5: Itu kalau gitu, kita misalnya duduk di situ, bandinya sering lengket gitu, gak bisa keluar.
0: Kenapa sih ya, harus cari?
5: Lancar, segalanya lancar kan.
0: Iya, kenapa gitu. Kenapa ya harus mencari... apa tuh?
5: Ya, gak tahu, zaman dulu tuh kan, zaman sekarang kan tahu sendiri lah.
0: Iya, kalau zaman sekarang sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi ya mitos-mitos seperti itu ya.
5: Zaman dulu kan lahirannya kan pakai dukun kan.
0: Oh, kalau iya.
5: Zaman sekarang mah perut belah sudah.
0: Oh iya, nah sebagai seorang wanita nih, kalau disuruh memilih kalau lagi hamil mau sesar apa alami?
5: Enggak, alami aja, enggak mau sesar.
0: Oh, jelek perut. Perutnya jelek ya?

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Programa 1 untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius dan juga nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan

kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia, selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya, Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati.

0: Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
1: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
1: Ujian? Hmm. Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
0: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Ganti-ganti ruang kerja Dewan Harian Nasional atau DHN Angkatan 45 ini menjadi tempat politikus Fadlizon mendengar banyak cerita tentang sejarah. Pria yang kini lebih dikenal sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengaku beberapa kali berbincang dengan pendiri RRI Yusuf Rondipuro. Perjumpaan tersebut berlangsung ketika dirinya bekerja di DHN Angkatan 45 pada tahun 1992 hingga 1995. Saat itu dia juga disibukkan mengasuh salah satu majalah sebagai seorang redaktur. Dia menceritakan bahwa Yusuf Rondipuro cukup sering mampir ke DHN, terkadang sekali hingga dua kali dalam sepekan, sekedar berbincang dengan anak-anak muda termasuk dirinya. Dari percakapan yang berlangsung sederhana itu, justru dia mendapatkan banyak cerita, terutama tentang perjalanan Yusuf selama bekerja di Radio Republik Indonesia atau RRI ya. Dalam kenangannya, Yusuf Rondipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang memperlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu momentum yang paling indah adalah ketika Yusuf Rondipuro membujuk Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, untuk merekam ulang proklamasi. Dia menyampaikan bahwa Indonesia saat itu tidak memiliki rekaman asli Soekarno ketika proklamasi. Baginya, kenangan tersebut bukan sekedar pertemuan antara seorang anak muda dengan tokoh senior, melainkan kesempatan ya, kesempatan untuk belajar langsung dari pelaku sejarah. Dia mengenang Yusuf Rondipuro sebagai sosok yang luar biasa dan sangat inspiratif dalam perjalanan sejarah Indonesia, dan perjuangannya itu dilakukan melalui radio, penyiaran hingga diplomasi yang turut memberi warna bagi bangsa Indonesia. Dan ganti-ganti untuk malam hari ini akan diadakan pembukaan Jambi Night Culinary ya. Jadi buat ganti-ganti yang mungkin bingung mau kemana, bosan nongkrongan di tempat itu-itu aja, bisa malam hari ini langsung datang ke pelataran parkir di RRI Tranai, tepatnya di depan kantor Gubernur Jambi. Ini dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 yang jatuh pada besok hari ya, tanggal 11 September 2026. Jadi silahkan ajak teman, keluarga, orang-orang terkasih untuk menikmati kuliner-kuliner Jambi yang tersedia di pelataran parkir RRI Jambi.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV.

Ya, ganti-ganti perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Kamis 10 September 2026 pada malam hari. Secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Untuk dini hari secara umum diperkirakan berawan, udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk peringatan dini nihil dengan suhu udara 19 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 65 sampai dengan 92%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 10 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 56 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 7 titik panas, Kabupaten Muara Jambi sebanyak 7 titik panas, Kabupaten Serolangun sebanyak 14 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8 titik panas, Kabupaten Tebo sebanyak 20 titik panas.

0: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
1: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
2: Masuk.
1: Malam minggu berikutnya.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
1: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
1: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti banyak orang yang merasa tidak percaya diri dengan berat badan mereka ya. Meningkatnya kasus obesitas di seluruh dunia juga mendorong munculnya diet dan makanan anti-obesitas di pasaran. Meskipun di satu sisi mereka mempromosikan pola makan sehat, terlalu mengandalkannya secara membabi buta bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. WHO mendefinisikan ya obesitas itu sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. Para ahli gizi telah menegaskan pentingnya memerangi obesitas dengan makanan alami yang tepat, aktivitas fisik yang memadai, dan gaya hidup sehat. Namun daya tarik dari smoothie mewah, granola bar, dan produk bebas gluten terlalu kuat untuk diabaikan oleh banyak orang. Yang perlu diingat dalam perjalanan anti-obesitas adalah bahwa apapun yang terlalu banyak tidaklah baik ya, termasuk makanan sehat. Dan ada beberapa makanan pemicu obesitas yang sering dikonsumsi. Yang pertama itu jus dan juga smoothie. Meskipun jus dan smoothie kaya akan nutrisi, keduanya juga kaya akan kalori ya. Satu apel atau jeruk ukuran sedang itu akan membuat kanti-kanti merasa lebih kenyang daripada minum segelas jus apel ataupun jeruk yang terdiri dari 4-5 jeruk. Yang kedua, produk bebas gluten. Gluten ini memiliki reputasi buruk ya sebagai makanan yang tidak sehat. Faktanya, gluten hanyalah protein yang terdapat dalam gandum, jelai, dan gandum hitam. Serta beberapa orang memang sensitif ya terhadap gluten, tetapi tidak semua orang. Produk roti yang bebas gluten belum tentu sehat dan mengandung banyak gula serta kalori. Berikutnya ada granola bar atau protein bar. Kebanyakan granola bar yang tersedia di pasaran biasanya menonjolkan kandungan proteinnya yang merupakan hal yang baik. Tetapi mereka juga memilih untuk tidak menonjolkan kandungan gula yang ada di dalamnya. Gluten bar harus dikonsumsi secukupnya karena satu batang biasanya mengandung lebih dari 250 kalori. Yang berikutnya juga ada produk panggang ya. Tren ini sudah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam kategori camilan. Camilan yang dipanggang belum tentu rendah kalori. Camilan ini masih mengandung banyak pengawet, kandungan natrium yang tinggi dan gula dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir itu campuran berbagai kacang. Dan ganti-ganti, kacang itu memang sehat ya, tetapi juga kaya akan kalori. Karena ukurannya kecil, orang cenderung mengkonsumsi lebih banyak dari yang dibutuhkan dan akhirnya mengkonsumsi kalori yang tidak diinginkan.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Sejarah tempe di Indonesia. Sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16 sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926 dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Apresiasi budaya.

Ya, ganti-ganti hari bertukar ide atau Swap Ideas Day yang diperingati setiap tanggal 10 September ya. Hari libur tidak resmi ini dirayakan secara global sebagai momentum untuk mempromosikan semangat kolaborasi di mana setiap orang didorong ya untuk saling berbagi pemikiran, mendiskusikan sudut pandang, serta menukar gagasan kreatif bersama keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Latar belakang dicetuskannya hari bertukar ide ini berakar dari kesadaran ya bahwa sebuah gagasan kecil dapat berkembang menjadi inovasi besar ketika digabungkan dengan pemikiran orang lain. Ada beberapa poin penting yang melatar belakangi lahirnya hari peringatan ini. Pencipta hari peringatan hari ini diciptakan oleh Robert Birch ya, seorang kreator hari libur asal Amerika Serikat yang gemar membuat hari peringatan unik untuk menyatukan orang-orang melalui interaksi sosial yang bermakna. Melawan hambatan mental atau creative block ya. Jadi manusia seringkali terjebak ya dalam pola pikir yang sama ketika memikirkan ide sendirian. Hari ini dibuat sebagai pengingat untuk membuka diri terhadap perspektif baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hambatan mental seringkali menjadi pembentang jarak terbesar yang membuat seseorang itu ragu untuk membagikan pemikirannya. Dan ganti-ganti hari bertukar ide ini merupakan momen paling tepat ya untuk meruntuhkan dinding pembatas tersebut karena seluruh atmosfer perayaan ini didesain untuk menjadi ruang yang aman dan suportif bagi setiap gagasan. Ada beberapa strategi efektif ya untuk melawan hambatan mental di hari bertukar ide, baik untuk diri sendiri maupun kelompok. Yang pertama, ubah mindset terhadap ide buruk. Terapkan aturan bebas penghakiman. Jadi sadarilah bahwa dalam fase awal pertukaran ide, kuantitas itu lebih penting daripada kualitas. Hapus ya ketakutan bahwa ide ganti-ganti itu akan dinilai aneh atau tidak masuk akal. Yang kedua, metode brainstorming terbalik ya. Kalau sulit memikirkan solusi yang baik, cobalah bertukar ide tentang bagaimana cara memperburuk masalah ini. Terkadang, melihat dari sudut pandang ekstrim yang keliru justru memicu jalur logika baru yang jenius. Menggunakan teknik stimulasi visual dan asosiasi, asosiasi kata acak. Pilih ya dua objek atau kata yang sama sekali tidak berhubungan, misalnya sepatu dan juga awan. Diskusikan bersama rekan ganti-ganti bagaimana kedua hal ini bisa digabungkan menjadi sebuah konsep baru. Ini adalah cara cepat untuk memaksa otak keluar dari jalur berpikir yang biasa. Jangan hanya berbicara nih ganti-ganti ya. Tulis satu ide di tengah kertas besar lalu biarkan orang lain menarik garis dan menambahkan ranting ide baru dari sana. Melihat ide berkembang secara visual itu dapat memicu inspirasi instan. Dan yang berikutnya, ciptakan lingkungan yang minim tekanan ya. Kalau ganti-ganti berada di kantor atau kelas, pindahlah ke kafe, taman atau area terbuka. Perubahan lingkungan fisik terbukti mampu menyegarkan otak yang jenuh. Bagi orang yang introvert atau memiliki kecemasan sosial, berbicara langsung itu bisa memicu hambatan mental. Gunakan secarik kertas, tulis satu ide, lalu oper ke orang di sebelah ganti-ganti untuk ditambahkan atau dikomentari secara tertulis. Dan ganti-ganti, malam hari ini akan ada pembukaan ya, Jambi Night Culinary yang dilaksanakan di pelataran parkir RRI Jambi, tepatnya di depan kantor gubernur Jambi di kawasan Telanaipura. Dan ganti-ganti bisa nikmati berbagai macam pilihan kuliner. Dan juga ada beberapa hiburan kecil ya yang bakal hadir. Tentu ini semua merupakan rangkaian acara hari ulang tahun RRI yang ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September atau besok ya, tahun 2026. Mudah-mudahan RRI akan selalu hadir untuk menemani semua aktivitas ganti-ganti mulai dari pagi sampai tengah malam. Terus pantengin program 4 RRI Jambi
di 99,2 FM Suara Budaya Nusantara.

Iya, ganti-ganti di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan keberagaman masyarakat modern, keberadaan bahasa daerah kerap menghadapi ancaman serius ya. Menjawab tantangan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jambi bersama para pendidik berupaya menjaga eksistensi bahasa Melayu Jambi agar tidak tergerus zaman dan tetap dicintai oleh generasi muda. Penanggung jawab revitalisasi bahasa daerah Balai Bahasa Provinsi Jambi Fitria SSMA memaparkan bahwa program revitalisasi ini difokuskan pada upaya pewarisan bahasa kepada siswa jenjang SD dan SMP. Eksistensi bahasa Melayu Jambi saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks ya, mulai dari maraknya gawai, dominasi bahasa gaul, hingga kegandrungan anak-anak terhadap budaya luar seperti K-pop dan konten internet. Selain itu, kondisi Jambi sebagai daerah multikultural dengan maraknya perkawinan campur serta minimnya pembiasaan berbahasa daerah di lingkungan rumah turut memicu pergeseran bahasa. Tantangan ini kian nyata saat bahasa pendatang mendominasi kehidupan sehari-hari, sebagaimana dicontohkan pada sebuah sekolah di Sungai Penuh di mana dari 30 siswa hanya 5 anak yang masih lancar menuturkan bahasa lokal karena selebihnya lebih terbiasa menggunakan bahasa pendatang. Menghadapi tantangan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jambi menggandeng tim guru untuk menyusun modul pembelajaran khusus berisi 7 materi utama seperti dongeng, puisi, pidato, tembang tradisi, penulisan cerpen, hingga pengenalan kembali aksara Melayu. Guru Sekolah Dasar Negeri 96 Kota Jambi sekaligus penyusun modul Desra Mahir Saputra SPD menyampaikan bahwa pendekatan seni dan literasi terbukti efektif menarik minat siswa. Sebagai langkah konkret di lapangan, sejumlah sekolah di Kota Jambi juga mulai mengintegrasikan bahasa Melayu ke dalam kegiatan harian siswa. Contohnya, yaitu penerapan program Jumat Melayu di SMP Negeri 11 Jambi serta pembiasaan di SD Negeri 96 Kota Jambi, di mana para siswa dan guru itu diwajibkan mengenakan busana Melayu serta berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setiap hari Jumat. Selain itu, kegiatan kompetisi seperti Festival Tunas Bahasa Ibu hingga perkemahan penulisan cerpen bahasa Melayu diselenggarakan guna memberikan ruang apresiasi dan menggembleng kreativitas para siswa hingga ke tingkat nasional. Dan ganti-ganti, kendati demikian, perlindungan bahasa daerah tidak bisa bertumpu pada lembaga pendidikan semata, melainkan membutuhkan sinergi kuat dari lingkungan keluarga dan pemerintah daerah. Fitria mendorong Pemda untuk menerbitkan regulasi resmi seperti peraturan wali kota atau perda yang mewajibkan muatan lokal bahasa daerah di sekolah serta penetapan hari khusus berbahasa daerah di perkantoran instansi. Dan Kanti-Kanti, untuk informasi lengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Jadi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Yo lah Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Alenan atau bangku pengirisan adalah salah satu benda yang sangat penting kehadirannya di dapur, karena fungsinya sebagai alas atau tatakan untuk memotong daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Talenan sudah lama dikenal, akan tetapi di beberapa dekade belakangan ini, talenan atau bangku pengirisan dari kayu ini tergantikan dengan talenan yang terbuat dari plastik, karena dianggap mudah dibersihkan. Talenan kayu lebih tahan lama dikarenakan punya tekstur yang sangat kokoh. Karena terbuat dari kayu nangka sehingga lebih stabil dan aman saat digunakan. Dan biasanya talenan yang terbuat dari kayu nangka digunakan untuk memotong daging. Sedangkan talenan yang terbuat dari kayu mapel digunakan untuk memotong sayuran karena tekstur kayunya lebih lembut. Bahkan untuk membersihkan talenan kayu setelah digunakan sangatlah mudah. Cukup dibersihkan dengan air panas dan sabun dan biarkan dalam kondisi miring untuk mengangin-anginkannya.

Ubay menikah yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari kerajaan Sriwijaya. Senggo patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kado.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam iku juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya tu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya masuk ke dalam hutan tu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang nan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua tu, ya.
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara ko.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan ko, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampak itu, Kando, yo. Semacam iko, yo kira-kira kita ko lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
0: Iya, iya, iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando, Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu, yo. Laut akan kuseberangi.
1: Iya.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando, dan gunung akan ku daki.
1: Iya, iya.
0: Yo lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Iya,
1: melambung Kando. Tinggi semangatnya diri. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu, bagaikan madu di kala pilu.
0: bisa baik Kando ko berkato rasunya. Berbunga-bunga hati Dindo ko buatnya. Oh iyo Kando.
1: Iyo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iyo, iyo, iyo.
0: Nampaknya air tu jernih nian. Sejuk lagi rasanya Kando.
1: Iyo.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be Kando?
1: Nah, kalau macam tu kato Dindo, baiklah edak ya.
0: Iyo.
1: Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Iyo, iyo, enak nampaknya iyo, Kando, iyo.
1: Selaka?
2: Hamba tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu yo, sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba tuan, akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malinitu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi kok.

0: Kando, kainnya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
1: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
0: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
1: Sebentar ya.
0: Yo.
1: Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi kok.
2: Hamba tuan.
1: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
0: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat Iko koyo cukup rato, Kando.
1: Iya,
0: rasanya tanahnya subur pula. Koyo untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
1: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat Iko.
0: Iya.
1: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iya. Di kawasan Gunung Kerinci Iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas. Iya tak?
0: Iya, Kando.
1: Amin.
0: Iya, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupa yang Kando harapkan itu juga, Kando.
1: Iya, iya.
0: Yo, lah kita ko sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak, Kando? Yo, bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
1: Iya, nalah. Wah, air sungainya jernih juga, ya,
0: Kando. Jernih.
1: Walaupun sungainya kecil, namun banyak ikan di dalamnya.
0: Iyo, Kando, tengoklah tuna, Kando. Iyo, Kando. Iyo, air sejuk, iyo cukup juga nyaman.
1: Iyo.
0: Iyo sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
1: Iyo. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat Iko ya.
0: Iya, Kando.
1: Untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita.
0: Iya,
1: juga Kando. Bisa menyatu dengan alam dan hutan Iko. Dah macam itu Dindo.
0: Iya.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerjo kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok Selaka dan Seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko Selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan belum ada di zaman manusia kok. Masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang, dan rusu.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan kau.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh, tuan. Suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu, kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: setelah membuat rumah tempat tinggal seadonyo itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun, dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Dan penting, usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran dan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iya, sebetulnya tempat Iko sangat menyenangkan.
2: Iya.
1: Bagi Dindo, dan nyaman pula kayaknya, Kando.
2: Iya.
1: Cuman,
2: Ngapo?
1: Ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apa tu?
1: Iya, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkan, Yan, yo.
1: Iya.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Kan macam itu eloknya tu. Yang harus kita lakukan, ya, tak? Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba Melari

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berjudul Ci Upi. Yuk, kita ikuti.

0: Alkisah tersebutlah seorang gadis cantik jelita tinggal di pesisir negeri Padang. Kulitnya putih bagai kapas. Rambutnya hitam bagai sungai yang memantulkan cahaya rembulan di waktu malam. Sementara senyumannya sangat memikat jiwa. Gadis itu bernama Ci Upi. Ia hidup bersama sang nenek. Selain memiliki rupa yang jelita, Ci Upi juga baik hati, rajin, dan suka menolong orang lain. Suatu hari, ketika si nenek sedang mencari kayu bakar, Ci Upi kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang kakek yang tampak sangat lelah dan haus. Ci Upi yang melihat kakek itu segera memberikan pertolongan.
1: Kakek, sini biar ku bantu.
2: Terima kasih, nak.
1: Sebentar, aku ambilkan air minum dan makanan ya, kek.
2: Iya, terima kasih, nak. Engkau telah menolongku. Padahal kita tak saling mengenal.
1: Tidak apa-apa, kek. Aku merasa senang bisa membantumu. Ini, kek, diminum dulu. Kakek hendak kemana?
2: Ya, aku tersesat, nak. Aku telah lama bertapa di dalam hutan dan tak ingat jalan pulang menuju tempat asalku, nak. Jika kau tak keberatan, aku meminta beberapa buah laki dan sebungkus nasi sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan.
0: Ci Upi pun memberikan berbagai macam makanan untuk sang kakek. Kemudian, si kakek mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya. Ia memberi bungkusan tersebut kepada Ci Upi. Bungkusan itu berisi biji-bijian. Ketika Ci Upi hendak bertanya, si kakek hilang entah kemana. Sementara tak jauh dari situ, ada seorang pemuda yang gagah dan rupawan melihat dari balik pepohonan. Dia tak lain adalah pangeran di negeri ini. Dia menaruh hati pada Ci Upi. Keesokan harinya, pangeran tersebut sengaja menunggu sang nenek yang baru mencari kayu bakar. Saat melihat sang pangeran, nenek pun terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan kayu bakar.
3: Siapa kau anak muda?
4: Saya Bujang Kelana, Nek. Saya tersesat lantaran terpisah dengan rombongan saat berburu di dalam hutan.
0: Oleh karena merasa kasihan, si nenek pun menyuruh sang pangeran masuk ke dalam rumahnya. Ia memanggil Ci Upi dan menyuruhnya menyiapkan makanan dan minuman. Pangeran tentu senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengenal Ci Upi. Dan tak disangka, Ci Upi pun menaruh hati pada pangeran yang mengaku sebagai Bujang Kelana. Selama beberapa hari, pangeran tinggal bersama nenek dan Ci Upi. Semakin ia mengenal nenek dan Ci Upi, semakin bulat pula tekadnya ingin menikahi Ci Upi. Pangeran pun mengutarakan niatnya pada si nenek.
3: Sebenarnya, nenek merasa berat melepaskan Upi. Nenek khawatir terhadap keselamatannya. Ia tidak pernah pergi jauh dari nenek. Tidak ada seorang pun yang ia kenal di luar sana.
4: Iya, Nek. Aku mengerti. Tapi aku sangat mencintai Ci Upi dan akan selalu menjaganya.
3: Lantas, bagaimana dengan Mona? Apakah kau bersedia menikah dengan Bujang Kelana?
1: Maaf, Nek. Jika Nenek izinkan, maka aku akan menjadi istri Bujang Kelana. Sebab aku pun mencintainya, Nek.
3: Kalau begitu, baiklah. Kalau memang kalian saling mencintai, Nenek akan merestui kalian. Tapi Nenek berpesan, kalian harus hidup rukun, saling menjaga, dan jangan pernah berpisah. Kalaupun harus berpisah, hanya maut yang dapat melakukannya.
4: Terima kasih, Nek. Saya akan pulang esok hari. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua saya, saya akan segera ke sini dan membawa Ci Upi.
3: Nah, ini keris pusaka adalah peninggalan almarhum suami nenek. Ingat, nak, senjata ini hanya boleh engkau gunakan jika dalam keadaan mendesak.

0: Kemudian berangkatlah sang pangeran. Sawah berganti gunung, gunung berganti sungai. Begitulah, berhari bermalam, semakin jauh pangeran dalam perjalanannya. Setelah beberapa lama, sang nenek jatuh sakit dan meninggal dunia. Si Upi pun tinggal sendirian di rumahnya. Untuk menghilangkan kesedihannya, Si Upi menyibukkan diri dengan cara pergi ke ladang dan memanen buah-buahan. Menjelang sore hari, Si Upi pun duduk termenung di dalam rumahnya. Ia merindukan Bujang Kelana yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, Si Upi terkejut tatkala melihat rombongan prajurit menuju ke rumahnya. Kemudian, turunlah seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah dari kudanya. Pakaiannya sangat indah, berkilau keemasan. Si Upi pun kagum, sekaligus bingung atas kedatangan pangeran tersebut.
1: Siapa tuan ini? Apa gerangan yang membawa tuan hingga kemari?
2: Sudah lupakah kau padaku, Si Upi? Aku adalah Bujang Kelana. Aku akan membawamu pulang ke istanaku. Apakah engkau siap?
1: Benarkah kau adalah Bujang Kelana? Mengapa kau berpakaian seperti seorang pangeran?
0: Lalu sang pangeran pun menceritakan penyamarannya kepada Si Upi. Ia meminta maaf kepada Si Upi karena telah berbohong. Dengan kerelaan hati, Si Upi pun memaafkan sang pangeran. Ia pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, termasuk peristiwa kematian sang nenek. Sang pangeran merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Ia menyesal karena telah meninggalkan mereka terlalu lama. Akhirnya pangeran membawa Si Upi ke istananya. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Para undangan dari penjuru negeri turut gembira menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Mereka sangat mengagumi kejelitaan Si Upi. Sehingga timbullah rasa iri hati di antara para undangan itu. Tanpa diketahui oleh pangeran, ternyata para raja yang iri hati terhadap keberuntungannya tengah mengatur rencana jahat. Mereka selalu berpura-pura bersikap baik di hadapan pangeran. Pada suatu hari, para raja yang iri hati kepada pangeran mengajaknya berburu di dalam hutan. Pangeran pun memberitahu istrinya mengenai ajakan tersebut.
1: Berat nian rasanya aku melepaskan kau pergi, suamiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak.
2: Aku berjanji akan pulang dengan selamat. Namun, jika kelak engkau mendengar kabar kematianku, maka segeralah pergi dari negeri ini. Jangan sampai ada orang yang mengenalimu. Benarlah pesan nenek dahulu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Kemudian pangeran pun memberikan peti kecil pemberian sang nenek kepada Si Upi. Ia ingin agar Si Upi menjaga dirinya sebagaimana ia menjaga keris pusaka tersebut. Setelah itu, pergilah sang pangeran bersama para raja yang iri hati kepadanya. 3 hari berlalu. Pangeran yang pergi berburu belum juga pulang ke istana. Si Upi merasa sangat cemas. Tiba-tiba seorang hulu balang dengan tubuh penuh luka pulang ke istana.
3: Tuan Putri! Tuan Putri!
1: Hulu Balang, ada apa? Kenapa kau bersimbah darah? Mana suamiku?
3: Pangeran! Pangeran! Sudah tewas, Tuan Putri!
1: Apa? Suamiku!
0: Ia tidak percaya bahwa suaminya telah meninggal dunia. Hatinya sedih setelah mendengar kabar tersebut. Namun apa daya, ia harus tetap meninggalkan negeri itu untuk memenuhi pesan sang suami. Si Upi pun membawa keris peninggalan suaminya dan bungkusan yang dulu diberikan oleh kakek pertapa kepadanya, serta melumuri tubuhnya dengan minyak hitam agar tidak dikenali. Dengan menumpang kapal, ia pun berlayar. Sementara di istana, orang-orang sibuk mencari Ci Upik. Tapi tak seorang pun yang mengetahui kepergiannya. Mereka mengira bahwa Ci Upik hilang begitu saja. Para raja yang masih hidup dan ingin meminang Ci Upik merasa kecewa dan marah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Ci Upik ke seluruh wilayah di negeri itu. Setelah seminggu berlayar, kapal yang ditumpangi oleh Ci Upik sampai ke wilayah Jambi. Namun saat melintasi Sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Danau Sipin saat ini, kapal itu mengalami kecelakaan dan terbalik. Sebagian awak kapal tenggelam, sementara Ci Upik dan beberapa orang lainnya selamat. Seluruh minyak yang melekat di tubuh Ci Upik pun luntur, sehingga tampaklah kecantikannya. Badan kapal yang terbalik membelah aliran Sungai Batanghari dan berubah menjadi daratan yang sangat luas. Ci Upik dan beberapa orang yang selamat dari kecelakaan itu mendiami daratan tersebut. Mereka secara bahu-membahu mendirikan tempat tinggal dari sisa-sisa pasak dan dinding kapal.
1: Iya, aku baru ingat. Aku membawa bungkusan berisi biji-bijian yang dulu diberikan kakek Pertapa kepadaku. Siapa tahu itu bisa kugunakan untuk bercocok tanam.
0: Ci Upi pun menebarkan biji-bijian itu di beberapa tempat dan air sungai. Seketika, biji-biji tersebut tumbuh menjadi berbagai macam bunga dan pohon yang berbuah lebat. Sedangkan biji lain yang disebarkan ke sungai berubah menjadi berbagai jenis ikan. Ci Upik dan orang-orang di sekitarnya merasa takjub, bercampur gembira. Mereka pun bersorak-sorai riang dan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ci Upik beserta orang-orang di sekitarnya membuat taman yang indah untuk bersantai dan melepas lelah. Dan di tengah-tengah taman tersebut terdapat sebuah danau, tempat Ci Upik mandi. Kemudian oleh orang-orang di sana, danau tersebut diberi nama Danau Ci Upik. Sementara itu, keajaiban daratan itu ternyata terdengar oleh para raja yang telah membunuh pangeran. Mereka menduga bahwa semua itu merupakan ulah Ci Upik. Terlebih, mereka juga mengetahui bahwa ada seorang wanita yang cantik jelita tinggal di sana. Para raja pun mengatur strategi dan siasat untuk menyerang tempat tinggal Ci Upik. Mereka mengerahkan beberapa pasukan menuju ke sana. Namun ternyata, rencana jahat mereka diketahui oleh Ci Upik. Ia pun bertapa sehari semalam di tepi Sungai Batanghari. Dalam pertapaan itulah, Ci Upik bertemu kembali dengan sang kakek yang pernah ditolongnya.
4: Ci Upik.
1: Siapa itu?
4: Ini aku, kakek yang dulu kau tolong.
1: Kakek, kenapa kau datang ke sini? Sebenarnya aku sedang memerlukan bantuan, kek.
4: Aku tahu ada orang yang berniat tidak baik padamu.
1: Bisa kau bantu aku, kek?
4: Ya, tancapkanlah keris pusaka milikmu di tepi sungai ini. Niscaya keris

Cik Upi mengira bahwa wangsit yang diterimanya itulah jawaban dari kegundahan hatinya. Keesokan harinya, Cik Upi menancapkan keris pusaka miliknya ke tanah, tepatnya di tepi sungai Batanghari, sebagaimana perintah sang kakek. Kemudian, bergeraklah aliran sungai Batanghari itu membentuk seekor naga. Tepian sungai pun tiba-tiba ditumbuhi banyak pohon besar. Kemudian sampailah pasukan para raja yang hendak membunuh Cik Upi ke wilayah Jambi. Namun, sebelum mereka menginjak tepian sungai Batanghari, kapal yang mereka tumpangi hancur berkeping-keping diterpa ombak yang besar. Dan konon, sang naga yang marah memangsa seluruh pasukan. Akhirnya Cik Upi dan orang-orang di sana selamat. Tak ada seorang pun yang mengusik kehidupan mereka kini. Daerah aliran sungai Batanghari yang berbentuk naga tersebut dikenal dengan sebutan Danau Sipin. Sementara lokasi bekas Taman Cik Upi sudah ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar.

Sekian mini legenda Ciupi. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Ciupi diperankan Putri Hutagalung. Nenek diperankan oleh Yuslidar. Kakek Mahmud Almahdali. Pangeran Aga Witarsa. Narasi Lis Hayati. Penyelia musik Elisa Fitri. Teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika nanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaqi tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Kamis 10 September 2026. Ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya. Ya, kanti-kanti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

besok malam ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara. Dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ganti-ganti wakil presiden atau wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau kesiapan layanan kesehatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, ia mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman atau RSDI Kota Banjarbaru. Peninjauan itu untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespon kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan warga. Ya, ganti-ganti kondisi karhutla di Kalimantan Selatan masih menjadi perhatian seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak. Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla, di mana diperkirakan luasan lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektar. Banjarbaru termasuk dalam 3 kabupaten kota dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 588 kali karhutla, dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,97 hektar. Wakil Presiden memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespon dampak karhutla secara cepat dan tepat. Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian. Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan. Nah, ganti-ganti selain kesiapan fasilitas kesehatan, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla. Ia menegaskan keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden pun berbincang dengan pasien maupun keluarga pasien. Ia berjumpa dengan Siti Fatimah, seorang ibu yang anaknya sedang mengalami sakit batuk dan pilek dampak asap. Siti menyampaikan kepada Wakil Presiden bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di RSDI Daman sangat baik. Ia pun mendapatkan penanganan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Puji Lestari, seorang ibu hamil yang berbincang dengan Wakil Presiden. Ia menyampaikan dalam keadaan asap tebal ini, sebagai tindakan preventif ia membatasi kegiatan di luar rumah. Dampak paparan asap karhutla turut dirasakan pasien anak yang menjalani perawatan di RSDI. Salah satunya Aira, pelajar asal Martapura yang telah 2 hari menjalani perawatan setelah mengalami batuk, pilek, dan demam. Ia menuturkan keluhan tersebut muncul setelah terpapar asap yang cukup tebal saat hendak berangkat sekolah. Sementara itu, Kepala Staf Medis Fungsional Anak RSDI Harapan Perlindungan Ringo Ringo berharap penanganan karhutla dapat segera mengatasi sumber kebakaran. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya.
yaitu di apresiasi Budaya Kito pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya kita.

Ya, ganti-ganti di mana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Baik, untuk malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Bugis. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 08 11 67 09 920. Langsung saja kita akan buka dan sapa, ada siapa di sana. Halo. Halo. Ah, mana suaranya nih ya? Suaranya tidak muncul.

Baik, ganti-ganti. Sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya. Bisa dicoba kembali nantinya di 0811670799920.

0: Baik, kita akan sapa kembali ya. Halo. Oke, belum tersambung sepertinya ya. Ganti-ganti. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Pangeran Cinta pertama.
0: Siap, Bang Pangeran Cinta.
1: Apa kabar, Bang Maji?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Gimana di sana kabarnya nih? Alhamdulillah. Ada hujan nggak tadi di sana?
1: Wah, mana hujan panas banget.
0: Belum ada hujan?
1: Belum.
0: Oh, tapi sebagian daerah ada yang sudah ada hujannya.
1: Hujan dia ada hujan?
0: Di Telanai tadi sore hujan.
1: Oh, ini belum.
0: Walaupun memang durasinya nggak lama.
1: Ya, ya.
0: Tapi bisa membasahi bumi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi agak adem lah. Baik. Iya, malam ini kita diapresiasi budaya Bugis.
1: Oh, Bugis. Baik, kilan dulunya.
0: Oke, yang dangdut apa yang agak ngepop?
1: Yang dangdut juga.
0: Boleh, siap.
1: Salamnya buat Pak Tero. Selamat malam.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Buat Bang KDCS.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Tina Kampar. Buat siapa lagi?
0: Apalagi?
1: Buat Bang Amar Bagung. Buat Udin.
0: Iya.
1: Yeah. Ada juga. Bang Juri. Buat semua Bang Aziz.
0: Ya.
1: Selamat malam, selamat tugas, selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pangeran Cinta yang sudah bergabung ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hujan?
0: Hujan dong.
2: Alhamdulillah berkah.
0: Iya, sana hujan enggak?
2: Hujan lah.
0: Alhamdulillah.
2: Ngilangin debu tuh.
0: Iya, ngilangin debu. Mendatangkan rezeki juga insyaallah ya. Biar adem jadinya. Iya, suasana adem, hati adem, kantong pun jadi adem ya. Jelamu dak
2: nyanyar mari umroh ya.
0: Ada.
2: Nyanyar umroh.
0: Iya, umroh, umroh udah kemarin.
2: Sudah.
0: Iya. Ada, kita main di belakang layar,
2: tapi
0: baik.
2: Tapi kenapa tadi ada kebakaran di Persijam?
0: Di mana?
2: Persijam.
0: Persijam? Masya Allah, belum dapat info?
2: Ini udah di HP.
0: Oh, ada udah anu ya, informasinya sudah bertebaran ya? Persijam perumahan atau apa?
2: Enggak, belum tahu aja nampaknya.
0: Oh, baru info ada kebakaran aja ya? Oke, ya mudah-mudahan kebakarannya tidak terlalu meluas banyak ya.
2: Lagi musimnya ya.
0: Iya, emang panasnya luar biasa. Makanya kalau siang kayak apa panas kayak gini nih ya, kita harus menjauhi api-api yang inilah.
2: Mana dekatin api?
0: Iya, kalau di situ main api tapi kan api kecil. Iya, kalau enggak dipakai api enggak anget. Oke, siap Kang Iing.
2: Minta lagu dari Selfie dah yang dangdutnya gitu.
0: Yang mana tuh?
2: Yang dari Selfie.
0: Selfie. Oke, siap.
2: Mana yang bagus lah lagunya?
0: Oke, pokoknya dari Selfie Yama ya.
2: Iya, yang bagus lah.
0: Oke, siap. Baik. Oke.
2: Ya,
0: oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, terima kasih kembali untuk Kang Iing yang sudah bergabung juga. Ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kembali kita sapa di siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Iing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kariba tuh.
0: Kariba madeceng.
1: Kayak hujan ini gak bawa sikur tuh.
0: Wah lo ini nih, tambah bingung saya nih.
1: Sudah hujan ke di sana?
0: Oh ada hujan ada enggak? Sebagian ada yang hujan, sebagian ada yang belum hujan.
1: Oh sebagian aja ya?
0: Iya, gak semua, gak merata sih. Ada yang hujan ada yang enggak.
1: Nah, kalau di tempat saya ini belum ada hujan.
0: Belum ada hujan sama sekali.
1: Iya.
0: Masya Allah. Ya mudah-mudahan.
1: Nah, kalau daerah lain tapi ya saya... yang saya bilang ini yang saya tempati ini nah
0: belum ada ya.
1: belum ada turun hujan.
0: Oke, tapi apa namanya tuh kabut asap sampai ke sana nggak Kalimantan Timur?
1: Kalau di tempat saya enggak.
0: Nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada. Berarti Kalimantan mana nih, barat sama tengah kemarin ya kalau nggak
1: iya,
0: salah.
1: Iya Kalimantan barat sama Kalimantan tengah.
0: Oke.
1: Kita dengar beritanya kan?
0: Iya betul. Oke, kalau begitu Pak Abdurrahim.
1: Kalau lagunya Sulawesi Mancaji Sabi.
0: Sulawesi
1: Mancaji Sabi. Ana Wakilona.
0: Sulawesi Manca.
1: Sulawesi menjadi saksi kalau bahasa Indonesia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kalau bahasa Bugis Sulawesi Mancaji Sabi.
0: Oke, siap.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi antara lain ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pandi Muksin,
0: Adi
1: Cakrawinata.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Bang Setiawan,
0: yeah.
1: Bang Ajum, Bang Yusuf.
0: Yeah.
1: Kemudian Wahudin.
0: Mm-hmm.
1: Bang Kadir Ses.
0: Yeah.
1: Ya sudah gabungan?
0: Ya. Yeah.
1: Yang sudah gabungan siapa?
0: Oh yang sudah gabung baru Kang Iing sama Pangeran Cinta.
1: Oh iya, yang sudah gabungan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Saya sapa. Kemudian ada Bunda Wati, Mbak Tero.
0: Iya.
1: Yeah. Mbak Jamila.
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian Bu Yani.
0: Mm-mm.
1: Mbak Fina,
0: nah.
1: Ikan Pariau, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Jambi dimanapun berada,
0: yeah.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Baik.
1: Dan Siti.
0: Siap.
1: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Abdurrahim yang ada di Kalimantan Timur sana ya. Alhamdulillah di sana nggak ada kabut asap ya, tapi hujannya juga belum di sana. Mudah-mudahan cepat diturunkan hujan ya. Di daerah-daerah lain, walaupun di Jambi juga hujannya nggak, durasinya masih belum begitu banyak ya. Baik, ketika hati masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kareba Madeceng.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, ini dia.
1: Masih ada asapnya di telanga.
0: Wah, asapnya sudah diguyur hujan tadi, walaupun sebentar.
1: Hujan ya?
0: Iya, di telanga.
1: Sekitar pukul berapa Bang Bayaki?
0: Sore tadi, sekitar pukul 4-an lah.
1: Oh, memang gelap ya
0: tadi. Iya, agak-agak mendung tadi tuh.
1: Tapi kalau di sini mendungnya bukan mendung hujan.
0: Cuma mendung asap. Oh, mendung asap ya.
1: Iya, sudah 2 hari ini Bang Bayaki.
0: Nah, betul.
1: Sudah enggak ada mendung.
0: Oh, mendung aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau sore pukul 5 itu sama seperti waktu maghrib.
0: Oke.
1: Tadi.
0: Tapi bukan bukan mau hujan ya?
1: Bukan mau hujan.
0: Oke.
1: Kalau di Kalimantan Barat itu parah Bang Bayaki, kabut asapnya kuat juga.
0: Iya, infonya begitu kita lihat di apa namanya media sosial.
1: Iya, aku tadi baru masuk tadi di perempat Pontianak.
0: Acara
1: berpantun di sana.
0: Oh, infonya kayak gitu juga asapnya ya?
1: Iya, Kalimantan Tengah itu sampai ke Malaysia sana.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Dibawa angin kan?
0: Iya, tertiup angin dibawa kemana-mana jadinya.
1: Iya, jadi lagunya nih Bang Bayaki.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Janji Mutaroy.
0: Janji Mutaroy, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki. Selamat malam, selamat bumi, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Tadi ada Abdurrahim ya, ya, yang sudah diwakili dengan Abdurrahim dari Kaltim tadi ya. Semua tim tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Tadi lupakan juga Anit Mesin ya. Selamat Doni.
0: Iya.
1: Selamat malam kalinya di acara Meta Dendam. Kemudian Iskari Sianti juga. Selamat Doni.
0: Iya.
1: Ada Kari CS. Ada Rudi Ngeti. Ada siapa lagi ya? Ada Anita Sengetuman. Ada Gendawati juga. Selamat Doni.
0: Iya.
1: Untungnya Bang Bayaki, selamat juga, selamat selamat malam, selamat Doni, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung juga ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Berempat Jambi.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi dan juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya begini.
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Dari pulang umroh begini. Wah. Gimana?
0: Ah.
1: Bang Egy kemana pulang umroh?
0: Iya, saya pulang bagi umroh kemarin. Oh gitu ya.
1: Iya, udah kangen Bang Egy.
0: Wah, sama, saya juga kangen juga ini. Aduh, Masya Allah. Yang penting kabar sehat.
1: Pulang kampung Bang Egy, pulang kampung.
0: Ada lah.
1: Ada. Tapi jarang-jarang Bang Egy.
0: Ada juga.
1: Ada obat siang, Bang Egy, ya?
0: Iya, karena subuh saya.
1: Oh, subuh.
0: Iya, gelap-gelap. Iya, jauh memang dari subuh, siang, sore, baru malam.
1: Oh, berarti jarang, jarang dengar, Bang Egy.
0: Jarang dengar, karena jauh jaraknya memang.
1: Pantai di mereka mana Bang Egy lagi umroh.
0: Mudah-mudahan pergi umroh beneran ya.
1: Iya Bang
0: Egy, amin. Ya Allah, Masya Allah. Yang penting kabar.
1: Ada hujan kita sebelum Bang Egy.
0: Di sini tadi sore ada hujan.
1: Oh ada.
0: Iya.
1: Sini siraman asapnya.
0: Iya, di sana hujan juga kan?
1: Belum.
0: Oh, cuma di sini aja berarti ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti hujannya merata lah ya.
1: Iya, Bang Egy, merata.
0: Iya, benar. Biar asapnya dibersihin sama air hujan ya.
1: Iya, biar hujan, adem juga cuacanya.
0: Nah, memang iya. Saya di rumah juga ke kipas, Bang, di rumah.
1: Iya.
0: Insyaallah. Oke, siap Bang Ajum.
1: Kalau guna, iya Bang Egy. Ah. Halo Siri Polo 2 aja Bang Egy.
0: Apa?
1: Halo Siri Polo 2.
0: Halo si?
1: Siri Polo 2.
0: Oke.
1: Assalamualaikum sedikit Bang Egy.
0: Siap.
1: Buat Bang Egy, sampai dua saya selalu Bang Egy.
0: Siap.
1: Dan juga buat Bang Ali Mukhin ya, Bang Ali Cakrawinata, kemudian juga Bunda Waris sama Emannya ya, kemudian Solitas juga, kemudian Bunda Rizka, kemudian juga buat Bang Ali dari Sungai Toman, kemudian juga ada Pak Haji Asep, ini kali ibunya di Simpang Tuan lagi monitor katanya.
0: Iya.
1: Halo. Kemudian juga buat Bang Ruli, Bang Ramlan, kemudian juga Bang Alimi sama Tenadia Purnamanya, kemudian juga buat Bang Amarkan, kemudian Bang Ija, kemudian juga buat semuanya aja Bang Eci. Oh lupa juga buat Pak Burahim ya di Kutai Kartanegara ya.
0: Iya.
1: Monitor juga mungkin. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat semuanya aja Bang Eki.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada ya, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920.

Nanti yang saat ini dalam perjalanan tentunya ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Nah, ganti-ganti alhamdulillah ya, ada beberapa wilayah atau daerah yang diguyur hujan ya. Walaupun memang di Jambi ini belum merata diguyur hujannya. Ada yang diguyur hujan dan ada juga yang belum sama sekali ya.

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Masih silakan di 0811607979920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kareba, Bang Bay.
0: Kareba madeceng. Alhamdulillah. Aduh, cuma itulah yang saya bisa jawabnya.
1: Jadilah, Bang.
0: Jadilah ya. Masyaallah.
1: Lama-lama kan kalau apa kan lama-lama jadi bukit.
0: Iya, kayaknya kalau cepat bisa saya harus sering-sering berkomunikasi dengan Bang Ade Mohsin kayaknya ini.
1: Iya, ya, makanya kan? Kapan mainnya ke sini,
0: Bang? Nanti kita kabari ya.
1: Iya, udah masuk Pak Abdul Rahim.
0: Pak Abdul Rahim sudah
1: ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kang Iing sudah, terusnya Bang Amja sudah, Kang Ajum sudah.
1: Oh iya. Ajeng belum?
0: Ajeng belum.
1: Abu Ruang masuk aja.
0: Ruang.
1: Pak Tero belum?
0: Belum juga.
1: Lagi apa itu lagi kucek-kucek matanya itu
0: kayaknya begitu.
1: Iya, baru bangun tidur itu.
0: Benar.
1: Salam-salam apa, minta lagu dulu, Bang Bay.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Yang biasa, Bang Bay.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Yang ingat kan yang itu, Super Dina itu.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Yang sudah masuk karena saya terlambat monitor karena tadi ada tamu. Yang sudah masuk itu salam kekeluargaan dari Andi Muksin ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ija juga ya. Selamat bulan tahun, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Buatnya juga Bang Rudi. Masuklah Bang Rudi, buatnya Tete Nadia juga.
0: Iya.
1: Buatnya Tete Anita juga. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat semua ya.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak Vero. Buatnya Mbak Ikrafianti juga.
0: Iya.
1: Buatnya Mang Ajung juga ya. Buatnya Pak Abdul Rahim. Agak kerewa Pak Abdul Rahim. Mudah-mudahan nalika di singgung Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Buatnya juga Mbak Fina di Kampar. Buatnya juga Mama Kembar. Buatnya juga si apa, Mbak Berlian ya.
0: Iya.
1: Di Tanjung Pinang buatnya apa, Mbak siapa yang namanya nih? Mang Wai. Maiza.
0: Oh, Maiza ya.
1: Ya. Apa kabar? Kabarnya Ma, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya juga Bu Farida.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Amsa Yusuf juga. Buatnya Bang Armi, buatnya Bang Arman. Buatnya juga Bang Arman Kang ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Beaki.
0: Siap.
1: Kalau pulangnya hati-hati, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya, Bang Bay.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau apa, titip salam sama Tete di rumah dengan adik-adik di Bang ya.
0: Baik.
1: Iya, lama lagi baru dengar suaranya Bang Bay ini.
0: Iya. Iya, banyak yang bilang begitu, Bang.
1: Iya, biasanya kan kalau apa tuh sore biasanya Bang Bay yang bawa acara. Ini baru malam ini ketemu lagi di sini, Bang.
0: Iya, baik. Wah,
1: kayaknya banyak ini loh, Bang. Banyak job ya. Ada lagunya, Bang?
0: Ada.
1: Oke lah, Bang ya. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mungsin yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya, mudah-mudahan yang di sana juga baik, sehat ya. Amin. Oke, ada hujan nggak di sana? Ada dapat hujan tadi sore.
1: Agriman.
0: Ah. Rintik. Cuma rintik-rintik be ya. Oke, di sini ada juga sih hujan, cuman durasinya nggak terlalu lama.
1: Ini cuma rintik.
0: Cuma rintik-rintik aja ya. Ya mudah-mudahan cepat diturunkan hujan ya.
1: Amin.
0: Biar adem.
1: Adem.
0: Oke, baik.
1: Lagunya
0: lagu Bugis.
1: Oh,
0: iya, ada yang tahu enggak lagu Bugis?
1: Ngam yang dulunya apa enggak tahu.
0: Oh, gitu. Terus?
1: Pilihin aja.
0: Oke, yang agak ngepop apa yang gak dangdut?
1: Yang dangdut.
0: Oke. Ya. Oke, siap.
1: Salam untuk semuanya aja.
0: Baik.
1: Matugas ya selalu.
0: Bagi amin.
1: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana.

Baik, ketika dimanapun berada ya, kembali kita nikmati ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya. Tetap bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Terima kasih juga untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi ya. Diapresiasi budaya kita di budaya Bugi. Semoga kita selalu sehat dan dimudahkan segala urusan kita ya. Ya, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Tentunya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca

tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih tentunya bagi ganti-ganti yang masih bersama Perempat Jambi. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Bagi ganti-ganti yang saat ini masih dalam perjalanan, kami ucapkan selamat malam. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Nah, juga untuk ganti-ganti yang sedang menjalankan tugasnya di malam hari ya, tetap semangat, semoga tidak ada hambatan dalam menjalankan tugasnya. Ya, untuk ganti-ganti juga yang masih berniaga di luar sana ya, semoga hasilnya lebih baik.

Untuk ganti-ganti juga yang sedang jaga malam atau ngeronda ya, yang ada di pos-pos penjagaan atau yang ada di pos kamling, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, selalu aman dan kondusif tentunya. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, kendaraan Anda, juga dapur Anda periksa kembali ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami akan hadirkan iram atau lagu untuk kembali ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Cahayo pagi.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
4: Cahayo Pagi.

0: ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan. Dan itu turun-temurun, sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya gak ada yang tahu. Cuman pas kita, pas berdua, ya kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asyik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotip anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami. Gitu. Padahal sesudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka enggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Nutpiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 93, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfia, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfia juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor, karena ini anak, usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran resiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selamat pagi ganti-ganti untuk gelaran hari ini Jumat 11 September 2026 yang bertepatan dengan hari radio ya ke-81. Satu informasi untuk ganti-ganti pagi hari ini dalam rangkaian peringatan hari radio ke-81, Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Jambi mengunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti di Kabupaten Muaro Jambi. Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi anggota DWP RRI Jambi untuk menambah wawasan mengenai sejarah dan peninggalan masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Candi Muaro Jambi. Ketua DWP RRI Jambi Susi Sulistiawati Mudrika mengatakan kunjungan ke Museum Sriwijaya Dharma Kirti tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian Hari Radio ke-81, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat sejarah dan warisan budaya yang ada di Jambi. Menurut Susi, Museum Sriwijaya Dharma Kirti memberikan pengalaman berbeda karena informasi mengenai sejarah dan koleksi peninggalan masa lalu disajikan dengan konsep yang modern dan memanfaatkan teknologi digital. Penyajian tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi generasi muda agar lebih tertarik mengunjungi museum sekaligus mengenal sejarah dan budaya daerah. Di dalam kunjungan tersebut, anggota DWP RRI Jambi juga melihat berbagai peninggalan dan temuan arkeologi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Di antaranya berbagai peralatan serta material bangunan yang menjadi bagian dari sejarah kawasan Candi Muaro Jambi. Ditambahkan oleh Susi, DWP RRI Jambi berharap kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pihak pengelola museum. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengenalkan Museum Sriwijaya Dharma Kirti kepada anak-anak dan generasi muda. Dan ganti-ganti kegiatan ini sekaligus menjadi bagian ya dari semangat Hari Radio ke-81 yang tidak hanya menjadi momentum memperkuat kebersamaan keluarga besar RRI, tetapi juga mendorong peran RRI dalam mengenalkan sejarah, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Ya, ganti-ganti curah hujan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih tergolong rendah pada awal September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan pada 1 hingga 9 September, sebagian besar wilayah Jambi belum mengalami hujan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas hujan masih relatif terbatas pada periode awal bulan ini. Kepala Stasiun Klimatologi Jambi Darmadi mengatakan hujan hanya terjadi pada 1, 2, 5, dan 9 September dengan kejadian hujan terutama terkonsentrasi di wilayah bagian barat Provinsi Jambi. Menurut Darmadi, curah hujan yang tercatat selama periode tersebut berada dalam kategori ringan hingga sedang dengan akumulasi berkisar antara 0,5 hingga 50 mm. Sebaran hujan yang masih terbatas menyebabkan sebagian besar wilayah Jambi tetap berada dalam kondisi curah hujan relatif rendah pada awal September. Memasuki dasarian kedua September, kondisi curah hujan rendah masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa daerah diperkirakan mengalami curah hujan kurang dari 20 mm, di antaranya sebagian wilayah Tanjung Jabung Barat, Merangin, Kerinci, Sungai Penuh, Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut tentu perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat dan sektor yang bergantung pada ketersediaan air. Pemantauan terhadap perkembangan curah hujan tetap diperlukan karena perubahan pola hujan dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi perakiraan dan kondisi cuaca juga penting sebagai dasar dalam mengantisipasi dampak periode kering di sejumlah wilayah Jambi. Besar wilayah Provinsi Jambi masih, ya, sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih tergolong rendah pada awal September 2026. Berdasarkan pemantauan pada 1 hingga 9 September, sebagian besar wilayah Jambi belum mengalami hujan.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Malam Iko.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, selamat pagi Kanti-Kanti buat Kanti-Kanti yang baru saja ngepasin channelnya di 99,2 FM. Dan tentunya untuk pagi hari ini kabar Hariko ya, Jambi pagi ko. Timun yang selama ini lebih dikenal sebagai lalapan, acar atau pelengkap berbagai hidangan ya. Namun sayuran yang memiliki kandungan air tinggi ini juga dapat diolah menjadi minuman yang tentunya sangat-sangat menyegarkan. Salah satunya yaitu es timun serut. Minuman sederhana yang cocok dinikmati ketika cuaca panas seperti sekarang ini. Es timun serut ini dibuat dari timun segar yang diserut tipis atau memanjang. Kemudian dicampurkan dengan air, gula, dan perasan jeruk nipis. Untuk menambah tampilan dan tekstur, minuman ini juga dapat diberi biji selasih atau sedikit sirup sesuai dengan selera. Cara membuatnya pun sangat praktis ya. Timun dicuci bersih, kemudian diserut dan dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu tambahkan air gula, perasan jeruk nipis dan juga es batu. Semua bahan diaduk hingga tercampur rata dan siap untuk disajikan. Perpaduan timun yang segar dengan rasa asam dari jeruk nipis menghasilkan sensasi yang ringan dan menyegarkan. Kandungan air dalam timun juga membuat minuman ini terasa lebih segar ketika diminum setelah beraktivitas atau ketika udara sedang terik-teriknya. Dan Kanti-Kanti, es timun serut juga mudah dikreasikan. Bagi yang menyukai rasa manis dapat menambahkan sirup melon atau gula sesuai dengan selera. Sementara itu, tambahan selasih dapat memberikan tekstur yang unik sekaligus membuat tampilannya itu semakin menarik. Minuman ini tidak hanya cocok dibuat untuk konsumsi sendiri ya, tetapi juga dapat menjadi pilihan sajian ketika berkumpul bersama keluarga atau menerima tamu. Bahannya sederhana, cara membuatnya mudah, dan tentunya rasanya dapat disesuaikan dengan selera. Di tengah banyaknya minuman kekinian, es timun serut menjadi contoh ya bahwa bahan sederhana dari dapur dapat diolah menjadi minuman yang menarik dan juga menyegarkan. Dengan bahan yang mudah ditemukan, minuman ini bisa menjadi pilihan praktis untuk menemani hari-hari yang panas seperti sekarang ini.

0: Hush, hush, hush. Sana, sana. Pasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan, tau?
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.